0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Apa yang bikin kamu ilfil saat pertama kali kamu bertemu dengan seseorang? Kita akan tanya ke siapa dulu?
1: Maura dulu dong. Kalau Maura nih,
0: yo,
1: ada gak mau yang bikin kamu ilfil pertama kali ketemu orang?
0: Ada lah.
1: Musik. Apa tuh? Apa yang ada apa? Kayak gimana contohnya?
2: Kayak yang ngomongin fisik orang-orang.
1: Ngomongin fisik. Oh, ori-ori berarti gak masuk ori. Ori gak masuk berarti ori. Orang-orang tuh biasanya kawan saya tuh.
0: Oh,
1: langsung enggak ya mau ya? Ya
0: males ah gitu, big no.
2: Emang itu sempurna apa sih?
1: Asik. Oh. Emang aku sempurna katanya gimana terus dia bilang gitu?
2: Ikam Tuhan kan.
1: langsung julas. Jurus terakhir
0: ya kan. Langsung harus tataknya langsung.
1: Oh, kata langsung ya.
0: Apalagi ya? Kalau saya biasanya apa ya? Kalau saya tuh first impression kalau orangnya ngomongnya terlalu tinggi tuh. Pandiran tinggi.
1: Kayak siapa sih?
0: Gak usah kayak siapa, saya juga udah lupa.
1: Menggiring aja, aku kan menggiring aja.
0: Mungkin ill feel, tapi kalau misalkan dia ngomongnya udah tinggi, udah standarnya tinggi di sini, tapi dia bisa ngebuktiin, itu saya nggak apa-apa.
1: Oh, selagi ada pembuktian.
0: Bisa kayak, oh ya emang sesuai lah dia ngomong kayak gini, orang dia begini. Karena saya pernah juga ngadepin orang yang kayak gitu, dia ngomongnya tuh bener-bener kayak gak level saya banget ya. Maksudnya dia tuh lebih tinggi dari saya banget, tapi emang bener.
1: Iya, ngerti.
0: Emang benar. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia udah ngomongnya tinggi, udah misalnya dia paling tahu tentang segalanya. Tapi ternyata ketika kita ajak ngobrol gitu ya, ternyata kurang gitu. Nah itu saya males tuh.
1: Oh, nggak pengen kamu hiraukan lagi sih?
0: Itu nggak pernah. Itu jatuhnya kayak terlalu deket sama orang ini. Gitu. Karena gitu aja sih. Cuman kalau misalkan semasa orang itu, misalnya dia menyombongkan diri. Bahasanya tuh menyombongkan diri, tapi ternyata memang dia punya buktinya. Arti kata dia bukan menyombongkan, tapi dia memang nge-share sesuatu yang dia alami, sesuatu yang memang dia rasakan gitu.
1: Dan dia ngasihnya itu kan secara fakta ya.
0: Betul, sesaya, awalnya kayak kok udah nyampe sini dia ngomongnya gitu. Tapi ternyata dia memang punya basic yang punya. Tapi kalau misalkan ternyata ini orang ngomongnya ini tapi ternyata kurang ya, itu males sih.
1: Males ya?
0: Males.
1: Skip aja ya?
0: Diam aja sih, biasanya diam aja gitu. Kamu ini menutup diri nih, memang
1: menutup diri dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Tidak ada salahnya itu, sahabat suara. Silakan saja menjauh.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia ya. Terpantau cukup banyak yang menonton kita di live TikTok hari ini ya.
1: Terima kasih.
0: Halo semuanya. Kasih tahu sama kita dong hal apa yang bisa bikin kamu ilfil ketika bertemu dengan seorang untuk pertama kalinya.
1: Aksesa, aku kan lusa.
0: Iya, aku kan udah tadi.
1: Pertama kali ya, yang bikin kita malas jadinya ilfil ketemu orang itu.
0: Malas ketemu untuk kedua kalinya.
1: Mulutnya bau dah.
0: Aduh.
1: Tidak wangi ya pertama itu.
0: Iya sih. Maksudnya kita nggak akan mau deket nggak sih?
1: Ya itu kan itu, ya kan tidak wangi. Terus ketemu langsung ngobrolin
0: saham.
1: Nah tuh saham. Udah kayak, atau aku yang nggak bisa nyambung sama circle-nya kali ya?
0: Mungkin ya, Irzan. Kayaknya jadi, kita aja sih Irzan yang
1: kayak,
0: ini.
1: Kayaknya saya aja menjauh deh. Bener, gitu ya.
0: Kayaknya nggak nuntut.
1: Terus gitu. Apa lagi ya? Saya ngomongin saham, pastinya ini sih. Apa? Kalau cewek-cewek tuh, teman-teman cewek, petakilan enggak?
0: Pecicilan.
1: Kita ngomong apa kalau Banjarmasin itu?
0: Cowawaan.
1: Kelatikan. Nah, kalau orang Banjar bilang tuh kelatikan sahabat suara.
0: Jadi
1: saya enggak big no tuh big no, Sa.
0: Untuk cewek ya.
1: Takut saya.
0: Ada enggak sih?
1: Kalau misalnya saya suka gitu kan.
0: Tapi kalau cowok yang kelatikan gimana? Cowok yang kelatikan.
1: So ganteng itu biasanya. Ya kan kalau cowok itu so ganteng ya. Biasanya.
0: Tapi saya tuh pernah dengar ya dulu.
1: Apa itu?
0: Teman kita tuh Maya penyiar tuh. Dia tuh pernah cerita sama saya, mana lo sebut ada namanya Chat gitu kan. Kebetulan saya juga tahu orangnya yang mana.
1: Oke.
0: Jadi dia ketemu di mall kan.
1: Ketemu di mall terus?
0: Terus dia kayak gini lah, Maya lihat aku kayak ngerti gak sih kayak?
1: Ngerti.
0: Pelatikan.
1: Iya, Maya lihat aku.
0: Mas sejarah Maya. Bukan aku melihat TikTok. Tapi saya juga pernah ketemu sama orang itu dan sama treatmentnya kayak gitu.
1: Kayak Saya lihat aku gitu ya.
0: Lihat aku. Dia mencoba untuk ngeliatin kita biar kita tuh ngeliatin dia balik.
1: Oh, gitu. Disengaja gitu. Kayak apa sih gitu ya, gitu ya. Kayak ih gitu ya, Sa.
0: Anda kenapa gitu?
1: Anda sawan. Apa gimana sih?

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ngomong-ngomong soal Bernadia, katanya mau konser nih ya, setelah lagi ya.
1: Yes, konser terus mah dia nih.
0: Banyak juga penggemarnya dan lagunya juga bagus banget. Jadi ya gak apa-apalah bikin konser.
1: Siapa sih yang gak suka sama Bernadia Ansa?
0: Saya. Salam buat Kak Herjan, semangat terus dari Kirana.
1: Oke, terima kasih Kirana yang udah nyemangatin saya. Kamu Kirana ya, jangan sok-sokan nge-DM saya. Gak pernah kamu nge-DM saya, awas kamu ya, fitnah-fitnah. Ini framing-framing dibaca pasangan saya, marah dong pasangan saya.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: apa kata dia?
1: Balas sih itu lo chat Kirana lu jar.
0: Wadah, udah. Padahal gak pernah ya.
1: Gak pernah, saya kenal aja kaget, saya kenal dia tahu pendengar aja di suara.
0: Astaga, sahabat suara
1: jangan
0: memang.
1: Jangan ya.
0: Nah ini kesan pertama yang gak bisa dijadikan patokan nih.
1: Betul.
0: Apalagi kayak tadi Kirana, oh, kesan pertama kita dia bilangnya udah nge-DM, padahal belum.
1: Belum, jangan DM asal DM kamu ya. Awas aja kamu ya.
0: Nah, kita ngomongin tentang first impression dan keilfilan seseorang ketika pertama kali bertemu. Tidak bisa dipungkiri setiap orang memang cenderung apa ya, akan selalu membuat penilaian kepada orang lain berdasarkan first impressionnya, benar ya?
1: Benar.
0: Bayangin aja misalnya kamu lagi ketemu gebetan, terus kesan pertama gebetan kamu ternyata bagus, pasti kamu bakal lebih tertarik untuk mengenal doi lebih jauh. Nah, karena tadi kita ngemuterin lagu ya Bernadia, Bernadia pernah ilfil banget sama cewek atau cowok gebetan dia. Jadi waktu PDKT katanya dia terus yang bayar.
1: Itu Kur'aj.
0: Kur'aj. Jadi aku ceritain.
1: Serius,
0: ya. Aku ceritain ya. Dia cerita tuh di salah satu podcast. Podcastnya Salmon Talk tuh. Nah, jadi si Bernadia ini pokoknya dating lah. Yang pertama nonton. Setelah keluar nonton, pengen makan. Kayak biasa dong, pengen
1: biasa,
0: makan.
1: Iya, iya.
0: Ya udah. Si cowok ini menunjuk sebuah restoran sushi. Masuklah mereka ke situ. Mau pesan apa? Cowoknya tuh kayak pesennya udah kayak dia yang mau bayar.
1: Iya, gesture tubuhnya kan.
0: Benar. Sementara Bernadia yang follows ini dia tuh kayak aku gak enak deh kalau misalnya aku pesen banyak-banyak, aku pesen dikit-dikit aja deh.
1: Tahu diri nih ya kan.
0: Udah kelar makan sambil ngobrol, kok gak ada yang berdiri, kata
1: Bernadia.
0: Bernadia, kok gak ada yang berdiri nih,
1: kok gak ada gerakan nih, gak ada gerakan nih.
0: Terus akhirnya Bernadia yang tidak enakan ini, yang people pleaser ini, dia berdiri. Terus kayak cowoknya bilang kayak, mau kemana? Mau ke meja kasir dan
1: iya, nanya ini si cowok nih
0: ke kasir kan ya gitu.
1: Okay,
0: dan dibiarin aja sama tuh cowok, akhirnya bayar.
1: Mantap, dibiarin. Okay.
0: Kalau aku gimana ya jadi Bernadia saat itu?
1: Saya
0: kan bayar tapi punya aku aja, pisahin bill-nya.
1: Iya, harusnya gitu ya saya.
0: Pisahin bill-nya mbak.
1: Harusnya gitu ya saya.
0: Saya gak satu meja sama dia.
1: Bukan, saya gak kenal sama dia. Gak
0: kenal sama dia, tiba-tiba duduk bareng sama saya. Dah,
1: dia gitu. Pengen banget duduk sama saya pasti gituin sih. Kalau jadi cewek sih.
0: Gile sih kata gue.
1: Gak dulu deh kata yang sekamti, gak dulu deh.
0: Gak
1: gitu
0: dulu
1: kan.
0: Deh ini mah gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kayak baru ngobrol bentar udah nanya gaji, hubungan atau masalah keluarga. Boleh penasaran tapi tetap harus tahu batasan.
1: Terlalu detail mas, terlalu detail ya. Masalahin aja gitu, selamatin aja lah. Sada amal bener-bener aku sih paling gak nyaman kalau ketemu orang yang suka meremehkan orang lain. Oh ini sama kayak Maura ya. Apalagi baru pertama ketemu, misalnya ngomong fisik, pekerjaan atau hal-hal kecil yang sebenarnya gak perlu dikomentarin gitu. Ya kalau sahabat suara nih ya, kalau kamu first impression ketemu orang gitu ya, ada kan hal-hal yang tidak boleh dibahas yang bikin ilfil gitu ya.
0: Do and don'ts-nya apa tuh di kamu tuh ya?
1: Nah itu yang kita tungguin. Jadi kamu yang pengen cerita sambil request juga gabung aja di WhatsApp di 0811 993 3901
0: atau di live TikTok kita di @iswara.bjm.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Semoga kita selalu punya memori-memori baik dan menjadi memori baik buat orang lain,
1: ya.
0: Bukan malah jadi bikin orang gak nyaman
1: sama kita, ya. Benar. Sama kita dengan kehadiran kita gitu. Karena benar, first impression nih sahabat suara. Masa di first impression kita bikin orang jadi bad mood,
0: apalagi membuat kegaduhan,
1: bahkan bikin ilfil, itu kan kayak enggak banget ya akhirnya.
0: Janganlah,
1: kan
0: janganlah, sayanglah koneksi kita. Sayang. Ya,
1: sayangin dirimu, minum Yakult tiap hari,
0: ya. Nah, itu usus sih yang paling sehat, ya. Yakult masuk yuk, boleh?
1: Iya, ya. Boleh nih, kita kalian bisa aja, kita nih serba bisa gitu, ya.
0: Abis ini kita bakal balik lagi di Hansip.
1: Yes.
0: Curhatan nasib buat kamu yang pengen tahu prediksi zodiak kamu di minggu ini.
1: Nanti akan kita bacain. Jadi buat sahabat suara yang belum sempat gabung tadi sambil request, gabung aja di WhatsApp di 0811993391.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
4: suara warga Indonesia.
5: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini?
1: Yuk gabung di Hansip.
3: Curhatan Nasib.

0: Masih 90,1 FM I Suara Banjarmasin bareng Hirjan dan juga Seisa. Dan hari ini seperti biasa ada Bunda Mora yang akan
1: Bunda Gato.
2: Madam kali.
0: Bunda Mora aja, jangan Madam. Bunda Mora.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Mora hari ini.
1: Iya.
0: Apa dulu nih yang mau dibacain zodiak?
1: Start di... from zodiak mana nih?
2: Zodiak aku lah Aries.
0: Oke. Okay. Apa itu Aries hari ini?
2: Katanya hari ini Aries disarankan untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan.
0: Oke.
2: Ada peluang baru yang bisa datang, terutama dari lingkungan kerja atau orang-orang di sekitar. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Tetap pertimbangkan setiap langkah dengan matang agar hasilnya lebih maksimal.
0: Oke. Oke. Okay.
1: Jangan terubur-ubur ya.
2: Terubur-ubur. Ya.
1: Okay. Kena sengat tuh buru-buru. Tuh hati-hati tuh buat para Aries.
0: Iya, berarti kamu harus nih hari ini ya. Kalau ngikutin zodiak hari ini, Maura harus percaya diri ya.
1: Dan mawas diri.
0: Iya, ada keputusan katanya, keputusan besar.
1: Benar. Tuh mengambil ada peluang baru yang bisa.
0: Ada yang gabung nih, Pisces katanya.
1: Pisces, oke. Kita bacain sama. Pisces.
0: Pisces, mana nih Pisces nih? Pedes ya.
1: Spicy.
2: Oh, di bawah
0: ya.
1: Paling bawah. Oke, okay. Pisces ya, sedang berada dalam kondisi yang cukup baik untuk memperbaiki hubungan dengan orang sekitar. Intuisi kamu juga bisa membantu dalam mengambil keputusan. Jangan lupa menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu untuk diri sendiri. Nah, ngomong Pisces nih juga zodiaknya Desta Club Itis ya.
0: Iya.
1: Ex Club Itis.
0: Nah.
1: Kemarin sempat kena smash tuh matanya, pendarahan.
0: Nih,
1: main pas main pedal.
0: Sabar, jangan pengen nimbung-nimbung semua nih. Aries udah bang, tadi bang.
1: Aries mawas diri ya.
0: Hari ini mawas diri karena ada keputusan besar.
1: Tapi dia
0: harus percaya diri ya.
1: Saya. Ada peluang baru yang datang.
0: Mungkin
1: buat yang belum dapat kerjaan, mungkin ini the best.
0: Ini kayaknya mau dapat kerjaan
1: ya?
0: Baru nih mau. Ini ada Sagittarius lagi nanya katanya.
1: Segi.
0: Nih. Dari Nabi
1: siapa nih? Nabi siapa?
0: Nabil.
1: Oh, Nabil.
0: Badali underscore Graha.
1: Punya semangat tinggi untuk mencoba hal baru. Hari ini cocok untuk mengeksplorasi ide, mencari pengalaman baru, dan memperluas hubungan dengan orang lain. Jangan takut mencoba sesuatu yang berbeda karena bisa membuka kesempatan menarik.
0: Nah, ide nih mulai lo, ini kesebutin pertanyaan tuh melonjak. Hubungannya pang Pisces kayak cari seorang nyamanya ketik Pisces hubungan hari ini. Udah juga macakan lah.
1: Hubungannya baik-baik aja.
0: Hubungannya baik-baik aja kan, kembelaki sudah harus senang dipikirkan lagi. Hubungan ikam baik aja, nak ikam. Tinggal komunikasi aja, lon jaringan dai.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Mari kita baca lagi untuk zodiak selanjutnya. Aries udah, Pisces udah, Sagittarius udah, Segi. Aquarius. Ayo coba Aquarius.
1: Aquarius menghadapi hari yang membutuhkan fokus, terutama dalam urusan karir dan keuangan nih. Ada kemungkinan muncul tantangan yang membuat kamu harus lebih bijak menentukan prioritas. Tetap tenang dan jangan ragu minta bantuan jika diperlukan. Gitu. Ngechat aja, ada ke 100 udah. Jangan ragu, berani aja.
0: Chatnya ke Irzan aja pasti balas sama dia.
1: Baik, udah menyemat terus ya. Oh, yeah. Kan jadi dia pinjam. Capricorn.
0: Apa?
1: Capricorn. Capricorn ya, Capricorn. Jadi Capricorn ini hati-hati katanya sih.
0: Mawas diri juga nih. Dalam mengambil keputusan. Jangan terlalu terubur-ubur juga, itu sama tuh.
1: Terburu-buru.
0: Karena ingin semuanya cepat selesai. Pertimbangkan risiko dan dengarkan masukan dari orang yang bisa dipercaya.
1: Nah, bisa dipercaya tuh. Jangan percaya tahayul ya.
0: Jangan. Mitos juga jangan terlalu.
1: Nggak usah. Terus ini ada lagi nih, Scorpio ya. Scorpio, kabar baik untuk kita semua. Hari ini menjadi salah satunya yang cukup menjanjikan katanya. Ada peluang positif yang bisa datang, terutama jika kamu berani mengambil langkah dan percaya dengan kemampuan sendiri. Meski begitu, tetap hindari keputusan yang terlalu impulsif dan jangan mudah terpancing perdebatan seperti itu.
0: Tuh, jangan mudah terpancing.
1: Leo ya, Leo ini identik dengan ini ya. Hah? Panasan orang kan Leo ini kan.
0: Leo roar.
1: Karena roar tadi ya, cepat marah kayaknya.
0: Sama aja sama Scorpio nih. Mainnya.
1: Tuang-tuang
0: cocok sangat. Cocok kayaknya sama Scorpio. Udah dibacain Leo belum ya?
1: Scorpio belum.
0: Leo, Scorpio udah, Leo belum.
1: Sorry, Leo belum. Mana Leo nih? Sorry.
0: Nah, Leo enggak ada nih hari ini kayaknya.
1: Aduh, ada di atas nih. Kata bunda.
0: Tuh. Hari ini Leo punya energi positif yang cukup kuat ya. Kepercayaan diri meningkat dan kamu lebih mudah menarik perhatian orang lain. Ini waktu yang baik untuk menunjukkan kemampuan, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkungan sosial. Tapi tetap jaga sikap rendah hati agar hubungan dengan orang lain tetap berjalan baik. Intinya apa? Mawas diri. Ini semuanya nih hari ini intinya mawas diri.
1: Jangan mau mikir kata Leo.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Kita mau bacain lagi zodiak kamu nih. Ada Cancer, ada Cancer?
1: Ada dong. Hey, keluar nih bentar.
0: Kita mau bacain Cancer nih buat kamu yang zodiak Cancer, dengar baik-baik.
1: Nah, ini Cancer nih. Aku bacain ya, guys ya.
0: Ini bulannya Cancer nih ya.
1: Ya, Cancer perlu lebih memperhatikan kondisi diri sendiri. Nah, muasabah diri lagi nih ya. Terlalu memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus karena bisa membuat energi cepat terkuras. Dalam pekerjaan maupun hubungan, komunikasi yang baik akan membantu menghindari kesalahpahaman.
0: Begitu, kayaknya ini berlaku sama semua orang dengan zodiak apapun ya. Maksudnya kayak di bulan-bulan ini kayaknya mesti harus apa, kontrol diri itu penting tuh.
1: Yes, self-control ya.
0: Yes, benar banget, jangan sampai salah tuh nyebutnya tuh, self-control.
1: Yes, ya. Terus juga ya, kita bacain Taurus nih.
0: Taurus, sebelum Taurus, kita bacain diurus. Gemini, kita Taurus dulu.
1: Taurus dulu, ya. Taurus dulu nih. Sedang berada dalam kondisi yang cukup stabil. Oh, ini paling bagus kayaknya nih ya. Karena pikiran terasa lebih tenang, sehingga kamu bisa melihat masalah dari sudut pandang yang lebih jelas.
0: Oh.
1: Ini menjadi waktu yang tepat untuk menyusun rencana, menyelesaikan pekerjaan, atau mengambil keputusan penting.
0: Betul.
1: Seperti itu ya, guys.
0: Terus
1: ya,
0: kita mau ke Gemini.
1: Halo, Gemini.
0: Jangan takut menghadapi perubahan. Mungkin ada situasi baru yang awalnya terasa asing atau membuat ragu. Ih, cocok buat Raisa Gemini nih. Tapi justru bisa membuka peluang besar. Berani melangkah keluar dari zona nyaman bisa membawa perkembangan positif buat kamu. Gitu, Yura Yunita.
1: Nah,
0: lah, semuanya tuh Raisa, Yura Yunita, Lyodra tuh Gemini.
1: Makanya,
0: Ahmad Dhani gitu tuh, Ahmad Dhani.
1: Gemini. Nah, gitu dan. Dekat. So dekat kita. Astagfirullahaladzim.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kakak, kakak kan pinter nih.
3: Ada maunya nih.
2: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
3: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
2: Yeay, itu mah tahu.
3: Terus?
2: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
3: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
2: Skinvestasi? Apa tuh?
3: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
2: Oh.
3: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
2: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang, dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
3: Benar.
4: Makasih kakak pintar. Dan galak.
3: Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Transit 90.1 FM, suara warga Indonesia. Hirzan, ya, sebelum kita baca lanjut lagi nih soal zodiak tadi. Saya kan cerita tentang cerita horor tadi ya. Itu lanjutannya si ceweknya itu nyusul meninggal yang selingkuhannya tadi, Hirzan. Jadi pocong. Dan ada fotonya jadi pocong, Hirzan.
1: Nanti saya mau lihat saya.
0: Gila.
1: Kita bacain dulu deh. Apa yang belum bisa? Taurus udah ya. Gemini belum ya? Gemini belum.
0: Kan udah saya langsung bilangin Raisa tadi sama.
1: Sorry. Leo?
0: Libra belum.
1: Libra.
0: Sama Virgo belum.
1: Lihatlah lukain
0: Virgo sedang berada dalam fase yang membutuhkan fokus dan ketelitian. Ada beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan rapi, perlu diselesaikan dengan rapi, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan atau tanggung jawab pribadi. Dan jangan terlalu keras pada diri sendiri ya Virgo. Beri ruang untuk istirahat juga.
1: Jangan terlalu berhemat kata orang Banjar.
0: Libra
1: disarankan untuk menjaga keseimbangan. Lah kan Libra harus seimbang ya. Dia gak seimbang nih. Keseimbangan antara keinginan pribadi dan kebutuhan orang lain ya. Kemampuanmu dalam berkomunikasi menjadi kekuatan utama hari ini. Kalau ada masalah atau perbedaan pendapat, coba hadapin dengan kepala dingin ya.
0: Nah berarti kalau lagi panas kepalanya,
1: taruh di dalam bak mandi.
0: Kasih es ya.
1: Beli aja di omah. Atau enggak di es kristal.
0: Nah itu tuh langsung timbun di kepala.

0: Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Oke, okay. Ada yang gabung. Ada dong maksudnya.
1: Ada yang gabung dong nih, yang di live nih.
0: Live ini agak, ini hari ini trafiknya cukup padat ya di live kamu ya.
1: Makanya itu nih.
0: Ada yang boleh bacain gak sih?
1: Boleh deh, kita bacain. Nih, dari Raffi.
0: Rafif.
1: Dia cerita sih, Rafif sih. Kita bacain ya. Nih. Selamat awal pekan dari Trikora Banjarbaru Sunyi Barna Madang semifinal Piala Dunia Madangi Rabu. Yang bikin jenuh dan bete ketika awal kenal sama orang entah laki atau bini ini tadi ya di 15. Men sudah kebanyakan bahas K-pop terkini. Bahas apapun yang terjadi untuk generasi K-pop sekarang karena sorry to say ulun kurang serak aja sama musik K-pop ketimbang era generasi 2 dan 3. Sama bahas soal candaan mengarah ke pelecehan seksual. Oh iya benar tuh. Tahu aja kalau menurut orang Banjar termasuk Tuhawan Anum yang ketujuh bagian soal ini. Paling ulun hindari banget bahkan di lapangan ulun berinteraksi sama tukang tarus kan. Mun bahasa soal binian itu atau ada janda lah ulun berusaha kasih jarak. Ulun kadang menegur langsung tapi pakai gestur atau diam aja jadi paham orang tuh ke ulun karena ketujuh bagian kayak itu. Jadi mau yang baru kenal atau lawas kenal jangan sampai hal yang ini mulai ulun jenuh berdahulu. Kak minta putaran lagu Hi-Fi udah. Saya udah dua kali tadi saya lihat putaran lagu Hi-Fi. Gak usah Hi-Fi lagi ya kak. Lagu ini aja nih bahasa Banjar apa-apa pisang boleh gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Terima kasih ya kak Rafif ya.
1: Yes.
0: Jodiak habis sudah.
1: Habis sudah. Tamat. Jodiak tamat.
0: Buat yang hari ini prediksi zodiaknya mungkin ada hawa-hawa jangan terburu-buru, ada hawa-hawa harus memperhatikan langkah mengambil keputusan. Ya, mungkin harus berhati-hati ya. Bukannya takutnya kenapa-kenapa, mungkin dari keputusan tersebut bisa jadi awal yang baik.
1: Betul.
0: Juga kan. Jadi kita enggak apa-apa lah. Mawas diri sedikit. Habis ini kita bakal lanjut lagi dengan kirim salam. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Hirzen di Suara Seru.
1: Kirim salam.
2: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
3: Minggu depan, gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
2: Curhatan Nasib. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat datang kirim salam bersama Aksai Saputri dan juga Hirzen Anggoro.
1: Betul.
0: Kita buka line kirim salam ini di TikTok di @iswara.bjm. Oh ya.
1: Ya oh ya.
0: Juga boleh di WhatsApp di 0811-993-3901 ya.
1: Langsung jangan lupa share sebanyak-banyaknya keseruan kita di Suara Banjarmasin ya.
0: Yup.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Penjuru Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Waduh, makin hari kita di tahun 2026 ini makin banyak tantangannya.
1: Ya, apalagi ngadepin viewer saya yang penuh tantangan ya. Viewer saya
0: sekarang,
1: nih ya Allah.
0: Tau gak sih di tahun ini ngerasa pengangrasa saya dan Hirzan itu lebih aktif di sosial media.
1: Betul. Saya nggak tahu ya kan, apalagi karena pagi mungkin ya saya.
0: Mungkin
1: ya.
0: Membunuh ini juga ya, ibarat tuh membunuh kebosanan gitu kan, sambil bikin konten. Betul. Sambil nge-live.
1: Kalau saya kan siaran sambil bikin konten, kalau saya siaran sambil live di TikTok. Betul. Dan nggak nyangka impactnya gede banget gitu ya. Saya Bener. Saya aja baru tahu TikTok ini ternyata kan tidak hanya yang nge-follow aja.
0: Betul.
1: Secara luas, jadi saya Betul. Senang banget. Walaupun nggak di-follow-follow ya saya.
0: Bener.
1: Ya.
0: Walaupun teman-teman misalnya. Ya. Even kita gak ada follower sekalipun tapi gak mungkin sih. Dia mungkin. Akan live itu aktifnya pas
1: minimal berapa ya, followers
0: memang gitu. Ya cuman walaupun sepi-sepi gitu, misalnya masih follower kita masih sepi-sepi, tapi kita bakal dapat teman di situ.
1: Iya, kayak saya nih banyak teman, banyak juga yang musuh saya nih.
0: Teman banyak haters.
1: Haters semua nih, bukan teman, bukan followers nih, haters semua nih.
0: Siapa yang juga tahun ini mulai aktif di sosial media, mulai bikin-bikin konten?
1: Ya, share cerita nih, biar kita pantau-pantau, kita follow kalau suka dengan kontennya ya.
0: Benar.
1: Kan?
0: Buat sahabat Suara juga yang mau kirim salam boleh ya. Di 0819333901. Tahu nggak tadi pas opening saya apa lupa nomor ini?
1: Nomor WhatsApp
0: 0811199 berapa mau rasa bilang.
1: Kok gitu?
0: Saya ulang-ulang lagi baru bisa. Makanya saya tuh kalau nyebutin nomor tuh enggak mau lambat gitu.
1: Oke, coba cepat langsung. Berapa nomornya?
0: 0811199 bisa.
1: Oke.
0: Tapi kalau saya udah sok-sokan kayak Putri Indonesia di 0811199 berapa?
1: Ini biar tahu kita kasih surga aja.
0: Ini dari Arman Maulana.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu ada gak sih agenda liburan akhir atau awal tahun kayak gitu? Kalau Hirzan katanya tadi belum ada ya.
1: Saya tuh masih bingung, Sa, mau gimana gitu. Karena jujur saya mau menenangkan diri aja sih gitu.
0: Oh gitu.
1: Dengan gak ngapa-ngapain, berbenah lagi.
0: Bener.
1: Harus hidup seperti apa sih? Gimana Bener. Sih menjadi manusia yang bijak, manusia yang bertanggung jawab?
0: Agak dalam ya pagi ini.
1: Maksudnya gak perlu bertanggung jawab untuk orang lain, untuk saya diri saya sendiri deh.
0: Bener.
1: Sampai
0: tapi
1: kapan
0: kamu
1: gitu ya?
0: Kalau liburan tuh tipe kal yang backpackeran kah atau?
1: Gak juga sih, Sa.
0: Gak juga ya? Koperan lah ya.
1: Enggak juga.
0: Gue enggak bawa apa-apa.
1: Aku tuh biasanya aku tuh paling malas bawa koper.
0: Kamu enggak bawa apa-apa.
1: Karena menurut
0: Oh, beli di sana aja.
1: Ya, enggak juga.
0: Lebih biasa kan kayak gitu ya.
1: Backpackeran itu kan yang terlalu banyak. Aku pakai ransel juga, cuma enggak yang terlalu gede-gede banget.
0: Kalau Yogi dia sampai segini nih.
1: Ya, nutup kepalanya kan.
0: Nah, kepalanya
1: sampai orang kelihatan. Bingung nih, kepalanya mana?
0: Kepala, pundak kok lutut, kaki gitu.
1: Kirain kerja lagi tadi ya.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Kakak, kakak kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang, dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak.
2: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Seisa dan juga Hirzan.
1: Saatnya tilam, titip salam.
0: Nah, oh bagus tuh ya, tilam sama tanjau.
1: Tanya jawab.
0: Nah, itu dia.
1: Tilamnya hari ini.
0: Kita jadi kita ganti programnya gimana?
1: Tilam.
0: Tilamnya ini hari gabung. Ini. Ini ada Rini. Kalian mau kirim salam aja buat keluarga-keluarga yang ada di Tata Belayung, Nia Muntai, terus juga ada di Sungai Sipai kan.
1: Itu titik-titik yang memang
0: hujan.
1: Terus juga ada Betty.
2: Halo Lapea.
1: Info mati lampu di mana sudah 2 hari nak ada mati lampu. Menagih.
0: Oh, nantang.
1: Betty,
0: gak boleh gitu sombong.
1: Betty, kamu gak usah sombong.
0: Terus juga ini ada Doni, katanya mau ini aja sih ngajakin teman-teman. Ingat, hari ini awal bulan dan sampai targetnya kecolongan.
1: Betul, ya. Apalagi buat yang bayar-bayaran nih.
0: Iya, kalau bisa
1: sekarang aja deh, tanggal 1, ntar lewat jadi, lagi.
0: Ada mau bayarin tagihan saya gak nih, sahabat suara?
1: Iya, boleh juga deh.
0: Open donate kita, aku pengen deh kita bikin link Saweria.
1: Open donate
0: ya. Kan di TikTok saya atau TikTok Isma.
1: Saweria gak tuh?
0: Gimana caranya, ajarin dong sahabat suara.
1: Oke, sahabat suara, terima kasih banyak. Yes. Aksa Putri dan Hirzan pamitan dulu ya.
0: Sampai berjumpa lagi besok di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 11 siang.
1: Bye-bye, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ya, 10 lagu baru
5: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Welcome to FM Iswara Banjarmasin bareng Hirzan Anggoro menemani kamu di 10 lagu baru Iswara. Buat sahabat suara, mungkin dalam perjalanan saya temenin dulu ya dengan 5 lagu pertama ini dia. Dan kali ini ada Kunto Aji, sahabat suara, mau kan lagu terbarunya. Lagu ini sendiri ceritakan tentang kita untuk harus tetap maju melangkah ke depan, menghadapi semuanya dengan apa?

0: or just the money I'm making. But you see through, but I can see all of your fakeness. Hatimu dicek, tapi muka macam angel.
1: Ini ada lagu terbaru dari Anayaka bersama Rayi Putra. Ya sahabat suara, membawakan lagu yang membahas tentang wanita yang ia sukai, cewek alik, di lagu yang ke

0: Kakak Tiana bersama Widuri membawakan lagu terbaru mereka yang berjudul Lupakan Dia. Langkah. Seperti biasa, tiga pria melankolis ya sahabat suara, menciptakan lagu patah hati, gak bisa move on, terhianati, lagu kenangan Widuri 80. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran ada siapa aja, mari kita dengarkan dulu lagu yang pertama sampai lagu yang kelima.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Dan selanjutnya sahabat suara, di lagu yang ke-8 kita punya lagu terbaru dari Andin. Nah, ini temanya percintaan lagi ya sahabat suara. Lingkaran dari Andin.

0: Dan lagu yang kesembilan ada Aku JJ. Lagunya di luar dari expectation ya sebetulnya, karena JJ ini kan identik dengan lagu-lagu Penlo yang bikin kita aduh gitu ya. Ini dia Aku JJ di lagu yang kesembilan, Maria. Dan lagu terakhir kita tutup dengan Bernadia ya sahabat suara, lagu terbarunya Laut Yang Tenang. Oke, itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu beri suara. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin Hirzan dari tadi sampai sekarang. Dan pastinya jaga kesehatan, selamat menikmati Seninmu ya sahabat suara. Jangan lupa makan siang juga ya, spesial buat sahabat suara. Dan menikmati kamu kembali 10 lagu baru suara masing-masing. Dadah, selamat siang.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

blur masa depan jangan ya. Walaupun kondisi begini nih. Sal Priadi dengan foto kita blur. Siap dimainkan setelah yang ini juga. Ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. 08

Ini ada nih kabar hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berlangsung tanpa kehadiran siswa baru. Jadi untuk tahun kedua berturut-turut, sekolah tersebut tidak menerima satupun peserta didik kelas 1. Aduh, apa jangan-jangan sudah online ya? Disambung dengan Glenn Bradley, selanjutnya dengan kisah romantis, lalu juga ada Kahitna.

Selamat pagi menjelang siang untuk yang baru join. Isuaranetwork.com/streaming adalah link live streaming yang bisa didengarkan kapanpun, dimanapun. Dan juga mau ngintip-ngintip silakan di live TikTok, yes. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Hindia dengan Everything You Are. Dodo Harahap masih menemani kamu. Ya pasti juga kalau misalnya mau say hi, voice note 0816 114 1014.

Surabaya, suara warga Indonesia. Lagi ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok, ngebahas tentang ada yang bilang GA Joe. Gue manggilnya Joe aja ya, saya manggilnya Joe aja ya. Kata Joe merespon berita tentang sekolah negeri yang gak ada yang daftar. Katanya sekarang yang daftar kebanyakan ke swasta. Terus katanya swasta lebih lebih panjang lah. Bukan lebih panjang, cara bahasa halusnya apa ya, lebih luas POV-nya kalau anak zaman sekarang. Nah, terus akhirnya ngobrol lah ke era-era zaman SMA yang akhirnya ngobrolin soal handphone udah ada. Karena saya SMA di tahun 2001 apa 2022, 2002 ya. Ya, kamu baru lahir ya, maaf ya. Terus minjemin handphone ke cewek yang disuka. Plot twist-nya adalah minjemin pulsa, ternyata dia nelfon pacarnya.

0: Yang pasti 0816-1141-014. Mainkan. Ini dulu ya muncul ya, Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Hai Oci, kalau tahu original soundtracknya Cinta Silver, ketahuan umur lagi. Iya, aku kelahiran tahun 2000. Kenapa? Gak boleh lah, emosi. Kadang aku iri.
1: Saatnya sholat zuhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu ke-10 terakhir nih, gara-gara ngobrol sama sahabat suara nih di live TikTok ya tentang bolos ya. Ya pasti masih lanjut lagi. Dan buat anak lari, hai anak lari, ada kabar bahwa aplikasi tercinta kita kabarnya bakal diblokir. Informasinya sesaat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang saya tahu di Semarang itu di suaranya pernah ngadain running club. Masih nggak sih? Ajak dong. Karena lagi running club tuh sekarang tuh di mana-mana ada. Di Singapura ada, Jakarta jangan tanya. Kemarin ngelihat udah wow, banyak banget running club dan pasti endingnya adalah music dan juga fresh refreshment seperti ice americano atau apapun itu. Pertanyaannya adalah, sekarang ini semua sosial media yang paling seru adalah ketika bisa nunjukin yang namanya mileage atau juga hasil dari lari. Strava. Tapi Strava lagi naik-naiknya di posting sama ya pertemanan lari aku yang kan namanya anak-anak Gen Z ya. Ternyata Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memberikan peringatan kepada 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran terancam diblokir. Strava, aplikasi pelacak kebugaran, asik, merupakan salah satu yang masuk dalam daftar. Jadi kalau misalnya mau tetap berkumandang alias berkibar aplikasinya masuk ke Indonesia harus memenuhi apa tadi bilang? Pendaftaran, kewajiban pendaftaran. Harus memenuhi kewajiban pendaftaran. Kita pikirin dulu, bentar sahabat suara. Yang anak lari, tenang-tenang, jangan emosi. Kita bantu supaya Strava bisa memenuhi pendaftaran dari Komdigi. Kalau pendaftaran berarti kan butuh pas foto 2x3 sama 3x4 berapa lembar tuh. Yang susah satu sih, harus ke sekolah asal ya. Syaratnya pendaftaran adalah legalisir cap basah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakbar.com.
4: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
5: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
4: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
4: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
4: Diangkat dari film horor Korea box office, Wonjian, Haunted Asylum.
8: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
4: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
9: Suara warga Indonesia.
10: Memutarkan musik pilihanmu

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, 9 kota. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saatnya makan siang. Bingung makan siang apa sahabat suara? Coba pilih-pilih dulu. Kalau saya sudah mesen di bawah nanti hidangan menado Tante Olga nomor 1 di Wisma MRA. Karena cuma dia satunya. Tapi kalau misalnya mau ikutan merayakan bahwa ada makanan atau hidangan Indonesia yang masuk ke dalam 52 hidangan daging sapi terbaik nomor 2 di Asia versi Taste Atlas 2026 dengan perolehan skor 4,4 dari 5, berarti sahabat suara harus makan siang dengan hidangan ini. Shout out atau congrats untuk Sate Padang. Ada tuh siang-siang makan Sate Padang.

0: dari Ran. Yes, Run hanya untukmu, Nona dengan Rollerblade, Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu, masuk ke jam kedua, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi sebelumnya, Nuh teruntuk Mia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap. Dan juga menemani kamu yang lagi makan siang, sahabat suara. Makan siangnya boleh pakai tahu nih, ada di live TikTok ada tahu manggofur. Cakep ya. Kalau ngomongin tahu, itu paling enak tuh ada dua pilihan, antara pakai cabai rawit atau pakai sambel saus. Saus kemasan. Tapi ini ada update dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kebiasaan makan makanan apapun itu menggunakan sambal saset kemasan ini bisa melonjak yang namanya kandungan natrium harian tanpa disadari. Karena dalam satu sambal saset itu, katanya Bapak Budi Gunadi Sadikin, itu sudah menyumbang sekitar 600 mg natrium. Shout out untuk ibu-ibu yang habis nganterin anaknya sekolah, mampir ke tukang bakso. Wih deh,

di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Meli Guslow, Erik dengan Ada Apa Dengan Cinta, yang dimana momen paling memorablenya adalah ketika Rangga akan nyebrang di depan Mall Kelapa Gading. Terus nonton di Mall Kelapa Gading tuh, era itu tuh wajib ya, di 21. Pintu teater 1 susah dibuka. Hai Desi di Bogor, request lagu dong dok ya, semoga hari jadi hari

Kalau tandanya bergerak kembali perputaran mata uang di rumah tangga. Glenn Samuel featuring Bricia Jodi dengan Makin Aku Cinta. Moving on. Maksudnya ya, moving on.

aku mau dengerin itu. Oke, okay. Tisha, sabar ya, antriannya banyak. Ya masih dua lagu ini, Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Andin siap dimainkan selain ini. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalama, Aisyah Reto, dan juga Aziz Harun. Hai, untuk yang punya akun TikTok Badut Kacak, selamat datang di Jakarta. Dari Kuala Lumpur dia, lagi di Monas katanya.

0: Makin Aku Cinta, Glenn Samuel featuring Brisia Jordi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren di jam 12 sudah selesai. Jam 1 siang kita bakal ngobrol bareng sama musisi. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,3

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au. Oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, berarti sekarang saatnya untuk Indokustik ngobrol sama musisi. Ada musisi yang di mana ini adalah, wah, orang-orang lama tapi bergabung membuat sebuah IP baru yang akhirnya jadi karya baru. Ngobrol bareng Sonic Flow yang di dalamnya, wah, nanti kita kenalan aja deh. Saat lagi ya, setelah Noah dengan Mungkin Nanti.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia 9 kota siap diperkenalkan sebuah band yang wah ini lintas generasi kayaknya ya. Kita angkat mic-nya dulu ya. Selamat siang, ada Sonic Flow.
1: Halo.
0: Yoi.
1: Sahabat suara. Ya.
0: Itu ya, ada
2: tulisannya gede.
3: Sini ada nih.
0: Yoi. Jadi sahabat suara ini kehadiran Sonic Flow yang dimana kalau saya lihat dari musik streaming ada satu artwork yang beda sendiri dibanding sama yang albumnya perdebatan awalnya EP ya, kalau nggak salah itu ya.
3: Awal single.
0: Single. Kok EP sih single baru yeah. Akhirnya ada si perdebatan ini ya.
3: Album yeah. Betul.
0: Asik album. Jadi ini akan membahas tentang album debut bertajuk Perdebatan lewat 9 lagu yang pastinya ini sangat penuh dengan cerita jujur, terus juga ngajak kita melihat bahwa perbedaan pendapat, konflik ya, karena perdebatan terus juga hingga pergulatan hidup adalah bagian dari perjalanan setiap orang.
3: Betul.
0: Sonic Flow. Bisa dilihat juga di live TikTok @isuara.network ya. Ini kita merimain lagi, bukan kenalan, untuk yang mungkin seumuran sama gue yang SMA-nya okay. Adalah di tahun-tahun USB ya, alias 2000. Ada Bang Coki, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Siang Bang. Yang lihat di live TikTok tidak asing ya wajahnya ya, Bang Coki agak sedikit yeah. Out frame nggak apa-apa. Terus juga Boy,
5: selamat siang.
0: Siang ini tidur cukup?
5: Cukup, aman.
0: Soalnya gue lihat weekend lo kayaknya nemenin atau nonton manggung terus ya, Andra ya kemarin. Manggung.
5: Usaha, biasa lagi usaha.
0: Oh aja. Lagi usaha, iya benar-benar.
4: Nyambung hidup,
0: nyambung hidup. Ya. Lagi meledak banget ya. Dava.
6: Ya, Pak.
0: Masih ini nggak sih, masih reguleran kafe gitu nggak sih?
6: Masih.
0: Gue ngeliat di YouTube dia banyak banget ininya, rekordan zaman dia wedding juga ada kan lo?
6: Iya, main wedding juga.
0: Dan pandemi dia tetap manggung. Gokil. Dan sekarang bergabung di yang namanya Sonic Flow.
6: Yes. Yeah.
0: Tahun berapa sih ngumpulnya nih?
6: Dav? Ngumpulnya tahun 2025.
0: Baru banget dari kemarin. Baru tahun lalu.
6: Setahun
0: ya?
6: Nih, setahun jalan. 2025.
0: Ketemunya gimana nih? Apakah dari panggung akhirnya ada event ngomongin?
6: Jadi emang waktu itu kita lagi sama-sama mencari gitu, pengen bikin band lagi. Om Cox juga
0: asik. Om Cox.
6: Iya.
0: Gila, Gen Z banget ya, Om Cox.
6: Om Cox panggilnya. Pengen bikin proyekan baru lagi. Terus aku juga di sini lagi ingin membentuk band juga gitu, sama dengan Mas Boy juga. Terus akhirnya waktu itu dikenalin dengan salah satu teman kita.
0: Karena kalau dari berdua ini, Om Cox dan juga Om Boy sini ya, yang paling baru Mas, bila kata udah, mereka udah duluan kan?
6: Enggak, kita bareng ya, bergabungnya.
4: Bergabungnya bareng.
0: Maksudnya
4: bergabungnya
0: di industri bareng. Musik udah duluan.
6: Oh iya,
0: mereka,
6: oh iya
0: kan?
6: benar.
0: Nah itu gimana lo akhirnya menyelusup ke dalam mereka ya, berdua yang
6: berawal dari nongkrong sebenarnya. Iya.
0: Perasaan lo gimana?
6: Ya,
0: kerja bareng sama Dor.
6: Seneng kok.
0: Oh,
6: happy
0: seneng,
6: ya. Oh. Punya personil jago-jago semua.
0: Asik.
5: Kita nggak jago. Rajin.
0: Gue setuju. Nggak jago. Kalau nggak rajin nggak jago ya. Kalau nggak rajin nggak jago. Gue setuju tuh. Jadi emang Sonic Flow ini terbentuk dari sesi ngobrol dan jamming di rumah Om Cox.
6: Betul.
0: Bang Cox ya, Bang Coki. Yes. Waktu itu ada momen apa yang bikin kalian yakin kayaknya ini udah deh harus dijadiin banget nih?
6: Gimana Om Cox? Gimana kok kita yakin?
4: Boy.
5: Jadi itu waktu ketemu pertama kali kita ngobrol, udah gitu langsung ya coba buat musik yuk gitu. Karena kan ujungnya kan kita bermusik bareng ya. Cocok gak nih? Langsung jadi lagu. Akhirnya cocok nih, yaudah jalanin aja gitu. Karena secara personal juga kita bertiga tuh bukan orang yang apa namanya anti dikritik gitu loh.
0: Oke. Okay.
5: Kita terbuka, open minded tuh soal musiknya.
0: As, ya apalagi zaman sekarang ya semuanya udah bisa ada di digital ya.
5: Iya, betul.
0: Wah, mental udah mantep sini ya.
4: Pertama saya.
0: Kenapa tuh Bang?
4: Pokoknya harus masukan.
0: Dalam bentuk apapun ya. Invoice atau apa ya.
4: Iya gitu maksudnya.
0: Total ada berapa yang mandek Bang?
4: Sebentar.
6: Pertanyaan yang bagus.
0: Sonic Flow itu, kenapa milih namanya Sonic Flow? Maksudnya gini, Sonic gelombang gak sih Sonic tuh?
6: Iya
0: yeah. Flow.
6: Frekuensi.
5: Frekuensi, gelombang frekuensi.
0: Nah kalau flow-nya sendiri?
5: Flow
6: kayak aliran.
0: Ngalir.
6: Iya.
0: Oh,
6: Jadi Sonic Flow adalah sebuah aliran frekuensi
0: yang dimana bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
6: Waduh, amin.
5: Itu dia, itu dia.
4: Amin. Luar biasa.
0: Iya, itu dia. Gituannya. Itu anuannya ya. Sonic Flow sesimpel itu berarti ya gelombang aliran. Apa gelombang yang ngalir?
6: Yeah. Aliran frekuensi.
0: Oh. Yeah. Kenapa ngambilnya jadi filosofinya aliran frekuensi?
6: Gimana?
4: Pertanyaan yang bagus.
0: Iya.
4: Emang kan kalau orang bilangnya ya ngeflow aja bikinnya apa segala macem. Kebetulan hari itu nyari IP yang kosong juga kan. Dan Sonic Flow ini termasuk kosong dan termasuk bagus ininya sama musik apa namanya ya.
0: Nyambung ya.
4: Nyambung. Jadi emang frekuensi kita mesti satu frekuensi gitu.
0: Okay.
4: Kebetulan album ini frekuensinya perdebatin.
0: Perdebatan. Perdebatan batin.
4: Iya gitu.
0: Gua juru bicaranya, Bang Cok.
5: Iya, iya.
0: Ya, karena malum aliran gelombangnya tuh nyatu kita nih. Ya, ada invoice kok Bang taruh di sini.
4: Pakai primbon.
0: Oke. Perdebatan. Seberapa besar makna perdebatan buat Sonic Flow?
6: Seberapa besar? Ya karena kenapa namanya perdebatan emang dari 9 materi lagu kita emang benang merahnya adalah perdebatan. Menceritakan tentang ya perdebatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitulah. Bersama dengan pasangan, dengan keluarga, bahkan dengan diri sendiri. Intinya tentang perdebatan.
0: Oh, oke. Okay. Dau.
6: Setuju.
0: Setuju ya.
4: Gitu ya.
0: Biasa di
4: luar. Biasa. Biasa.
0: Baru.
6: Udah latihan ngomong tadi.
0: Udah disiapin ya.
4: Jempol gue 4 nih.
0: Oke, sahabat suara yang ada di live TikTok @iswara.network sambil dicek juga ada 9 lagu ya di perdebatan ya.
6: Yeah. 9 lagu.
0: 9 lagu dan itu rilis Mei.
6: Rilisnya kemarin nih 11 Mei.
0: 11 Mei.
6: 11 Mei.
4: 11 Mei.
0: Iya. Ingat enggak Bang Cok?
4: 11 Mei.
0: Iya. Si Boy ketawa. Oke, di album perdebatan ini kerjasama juga sama beberapa musisi, engineer,
6: yes.
0: Terus juga seperti Mas Topan Trinanda, Dana, Resta. Ini seberapa besar kontribusi mereka dalam menyempurnakan album ini?
6: Gimana Mas Boy?
0: Mas Boy.
5: Oh, sangat besar pastinya.
0: Iya.
5: Kalau misalnya karena kayak contohnya Topan Trinanda tuh, si Ipe itu dia yang mixing mastering. Kalau misalnya gitu, dia mixingnya beda pasti akan jadi juga beda lagunya gitu, sound-soundnya gitu. Dia yang bisa apa namanya perpanjangan tangan dari apa yang dimau sama Sonic Flow lah gitu. Dari karakter-karakternya juga kita milih gitu. Misalnya tuh drummer Dana, Dana Kanda tuh dia. Dia kan emang sukanya 80s, dia suka Toto gitu. Dan lagu-lagu kita kan pengennya kita kan ngarah ke sana tuh.
0: Bisa Toto. Yo iya.
5: Dia kan apa lagu-lagunya kayak gitulah.
6: Yep.
5: Dan kita emang milih drummer yang sesuai dengan maunya kita, kita, kebutuhan musik kita.
0: Pantesan mood dari setiap single yang apa track yang ada tuh emang gue pas gue dengar pertama kali kayak tahun 2000 awal
4: bisa
0: MTV.
6: Iya.
0: Emang sengaja gitu ya warnanya.
5: Iya, iya.
4: Jadi 80s 90s lah.
0: Iya, iya.
6: 80s 90s.
4: MTV karena kan zaman sekarang, musik zaman sekarang kan balik.
0: Betul. Iya,

0: ke mejanya. Kalau Om Cok udah perawakan
1: giginya flanel.
0: Kalau Boy ininya rambutnya inget gak sih lupus?
2: Oh iya.
0: Tuh ya. Jadi buat sahabat suara ya, hai adik-adik yang lahir tahun 2000-an, selamat datang di Indokustik. Kali ini ada Sonic Flow yang akan memperkenalkan perdebatan yang mungkin kamu lagi suka-sukanya 1975, terus juga Lenny. Ada nih versi Indonesianya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya. Pasti kan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Memainkan musik pilihan
4: Suara
5: Suara Warga Indonesia.

0: Winem warnet terdekat ya. Winem. Fiera dengan Seandainya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama
1: Sonic Flu.
0: Udah lama ya gak ngomong kayak gitu ya, Bercoki ya. Saya dari Sonic Flu. Kok dulu beda dia.

0: Dia lagi interaksi juga sama live TikTok apa Instagram?
1: Enggak, TikTok.
0: Ngintip doang.
1: Ini TikTok.
0: TikTok ya. Ada
2: juga juta orang yang nonton.
0: Berapa?
2: 10 juta.
1: Ya di sini juga 9 juta, Bang. Asik.
0: Jam-jam sepi emang jam segini. Kalau malam rame katanya.
1: Iya, gitu. Ya.
0: Di Suara Network pastinya ada 9 kota dan juga masih ada juga live TikTok di @iswara.network. Ngomongin tentang ngebahas tentang albumnya Sonic Flow itu Perdebatan. Awalnya album ini direncanakan menjadi EP.
1: Betul.
0: Apa yang akhirnya membuat teman-teman memutuskan untuk membuat full album deh, 9 lagu deh. Jangan kayak orang yang irit-irit dor gitu 9 lagu.
3: Tahu tuh Om Cok.
0: Dia lagi gak siap lu.
1: Iya, awalnya mau EP, terus setelah beberapa kali kumpul udah ngumpulin materi, ternyata ada banyak, ada lebih dari 5 kan, kalau EP biasanya 4-5 lagu ya. Ternyata terkumpul 9-10 lagu kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan akhirnya kita memutuskan, oh ya udah sekalian lah. Sekalian bikin album aja. Barulah di situ digas album.
0: Oh, prosesnya itu bulanan? Mingguan?
3: 6 bulan. Hah? 6 bulan sampai jadi master.
1: Iya.
3: 6 bulan.
0: 6 bulan.
3: 6 bulan kurang sih.
0: Proses awalnya itu berarti musiknya dulu nih harus jadi. Instrumennya dulu nih harus
3: jadi. Jadi udah banyak musiknya tuh udah ada yang jadi beberapa. Tinggal dilengkapin sama Om Cok sama Sonic Flow-nya lah.
0: Oke. Okay.
3: Supaya jadi Sonic Flow gitu. Jadi ya rekaman, take drum, bass, gitar, vokal itu kurang lebih 4-3 bulan. Mixing mastering 2 bulanan.
0: Analog semua tuh?
3: Analog.
0: Oh iya? Wih, analog tuh beda dia nih, analog begini mainnya, game.
3: Drumnya, drum reel.
0: Drum reel semua.
3: Reel, ya. Studio, studio semua.
0: Sabar ya.
2: Kalau misalnya apa ngegambar atau apa itu namanya?
1: Desain
2: pakai drum
0: MIDI. Oh, gambar kok. MIDI. Gambar musik ya. Beda.
2: Apa MIDI ya?
0: MIDI iya ya.
2: Kayaknya enggak dapet gitu.
0: Oh, idealisnya kurang ya.
2: Bukan idealisnya dapet, kurang,
0: enggak dapet
2: lagunya enggak
0: nyala.
2: Gitu enggak kayak gak ada nyawanya. Selama drum buat gua, maksudnya buat kita bertiga, drum tuh esensi banget buat si lagunya. Jadi mesti dynamic lagunya mesti mesti ada. Setuju. Gitu. Kalau drum maksudnya kita bikin pakai komputer, bukannya gue bilang jelek ya, sah-sah aja orang yang mau pakai gitu, cuman di band ini butuh dinamis, butuh dinamikanya,
1: sentuhannya,
2: ngeband lah manusia,
0: nyawa
2: bener nyawa. Penjaga gawang kalau dibilang piala dunia.
0: Ya, walaupun dipatahkan dengan VAR ya.
2: Iya, benar juga. Timbo Kurtoa.
0: Itu dia.
3: Argen.
0: Ini dia nih. Bangun.
2: Inggris.
0: Jepang.
1: Udah habis pulang Jepang.
0: Udah ya.
3: Itali.
1: Udah masuk ke.
2: Cepet banget dia langsung. Iya,
0: makanya. Ini ngumpul nyawa gue. Dari PRJ dia tadi malam.
1: Wow.
0: Closingan.
1: Wih.
3: Oh, udah closing
0: terakhir deh koi.
3: Terakhir.
2: Udah masuk hari ini soalnya
0: anak sekolah. Iya, anak sekolah.
2: Oh, iya. Makanya macet.
0: Gitu dah, bapak-bapak berapa kemana-mana ngobrol emang kita kayak gitu asik. Gak apa-apa,
2: Sonic Flow.
0: Yoi. Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track sekaligus benang merah album.
1: Iya.
0: Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita dari lagu-lagu di album itu?
1: Ya, karena yang pertama emang judulnya adalah Perdebatan, dan di lagu ini ceritanya kan tentang sebuah dua orang ya yang punya perbedaan pandangan sebuah gitu.
2: Dua orang. Katanya udah latihan.
0: Mas Boy aja. Karena yang nulis Mas Boy.
3: Dua Perdebatan. Orang. Sorry Mas, pertanyaannya gimana tadi? Enggak, soalnya kayaknya jawaban kamu enggak nyambung
0: sama pertanyaan. Jadi lagu Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track.
1: Iya, kenapa?
0: Dan juga benang merahnya nih.
1: Iya.
0: Iya. Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita di album?
3: Sebetulnya soal ini aja sih. Karena kan liriknya Perdebatan. Jadi semua lagunya itu tentang perdebatan.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi kayak lagu ini kebetulan perdebatan ke pasangan gitu. Ada lagu lain perdebatan dengan orang tua.
0: Oh.
3: Ada lagu lain perdebatan dengan diri sendiri. Gitu. Jadi mau lagu ini kebetulan juga judulnya Perdebatan. Jadi wah, pas nih. Dini aja jadi judul album. Albumnya album. Gitu.
0: Oke. Dan ini semua berarti semua lagu-lagunya ini tentang perdebatan ya.
3: Iya. Yeah. Mm. Oh. Contoh ada misalnya Dear Mama itu dengan orang tua gitu. Yeah. Ada judulnya kayak Rayu Membiru, single pertama kita itu apa, pencarian kita akan Tuhan gitu.
0: Rayu Membiru. Mm. Rayu Membiru. Ada tuh di Bandung.
3: Ah. Hmm.
0: Pijat refleksi.
4: Waduh. Refleksi ya, refleksi. Maksudnya itu kan karena gue anak lari nih.
2: Anu Membiru ya?
0: Iya. Ambung. Maksudnya gini, maksudnya apa namanya, Rayu Membiru itu dia ada ininya, ada apa namanya, ada terapi buat ngasih rempah-rempah ya.
3: Oke. Okay.
0: Shot life mantep juga nih ya, nyapu-nyapu ini ya. Harus mawas diri ya. Udah lama enggak nih nemuinnya kayak gini.
3: Lo yang mancing loh.
0: Itu dia makanya. Kayak gue ngobrol antara sama Adit Insomnia atau sama Gover, nangkis-nangkisinnya, Tuhan.
2: Pokoknya... Membiru lah.
3: Gitu ngap tuh ya.
2: Iya, ngap gitu ya. Tapi ini Rayu.
0: Dikop. Dibekam biru dia ya.
2: Giginya dikop.
0: Aduh. Pakai blau. Biru ya. Oke, okay. Menariknya masing-masing personil dari Sonic Flow ini membawa referensi musik dari era yang berbeda. Hmm. Ada yang 80-90-an, ada yang kalau Mas Bang Coki kayak 2010 gitu ya Bang ya. 2010 ke atas kita kan.
2: Enggak, baru gue.
0: Baru, oh dia lebih ini dia, lebih nona, rollerblade. Eranya nih, orangnya nih. Udah siap belum?
2: Jalan-jalan.
0: Nah, benar. Mentok ya sih.
2: Jalan-jalan.
3: Udah.
0: Habis duit buat jalan-jalan ya.
2: Nih tuh, sampai belum masuk sekolah.
0: Iya, itu dia balik lagi. Sampai akhirnya alternatif pop 2000-an supaya tetap terdengar satu identitas. Gimana nih proses nyatuinnya? Gue yang mau yang ini lebih banyak nih, misalnya Bang Coki selaku ini kan ketua geng kan. Kita ngomongnya geng ya. Enggak kata Bang Coki
2: sih. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada porsi-porsian gitu-gitu. Asik. Kayaknya dari pertama ketemu aja langsung yuk bikin gitu. Hmm. Langsung bikin di hari itu baru ketemu.
0: Hmm. Udah jadi berapa lagu tuh hari pertama?
2: Satu setengah.
0: Hah, ya, beneran? Gitu. Gue pikir masih kosong. Oh gitu.
2: Satu setengah. Jadi datang bertiga. Huh? Bikin chord gitu sama apa aransemen. Hmm. Terus nggak lama Dava nyari melodi vokalnya sekalian bikin lirik dikit-dikit. Dapat satu setengah.
0: Itu lagu yang mana tuh yang pertama tuh? Satunya aja dulu, yang setengahnya gak usah.
3: Rayu Membiru.
4: Rayu Membiru.
3: Oh, satu setengahnya iya. Pernah ada. Iya betul.
2: Gak ada berarti.
0: Belum ada.
2: Pernah ada.
0: Pernah. Baru ada. Pernah aja belum ada kan setengah. Ada. Pernah.
2: Udah gak ada.
0: Pernah.
3: Ada.
0: Kalau apa Ashley ya?
3: Ashley.
0: Ashley itu apa, tentang apa tuh?
3: Ashley itu tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang dia sayangi itu. Dia memilih orang lain daripada dia.
0: Ketiga sih. Tenang, pelan-pelan. Selamatin diri masing-masing kata Bang Joki.
3: Intinya seseorang
2: lu tenang.
3: Seseorang yang lebih memilih orang lain.
0: Oh. Itu aja sih intinya.
2: Gua belain lu daripada Ashley, tenang aja.
3: Parah emang Ashley.
0: Ashley ini berarti beda sendiri dari yang tadi Rayu Membiru itu sangat 90-80-an tuh permainan katanya. Ashley ini kayak 2000-an ke atas lu yang ini.
3: Dan liriknya, iya, dibantu sama ada teman juga.
0: Berarti itu kisah lo?
3: Bisa jadi.
0: Belum, tenang Bang Coki, gue gali atau nih entar.
3: Tapi justru aransemen musiknya itu 80s banget.
0: Oh.
3: Referensinya dari ada salah satu
2: Toto dari Toto.
3: Toto, iya.
2: Toto Tewel.
0: Toto.
3: Kalau dengerin lagu Toto tuh ada judulnya Lia.
2: Oh, enggak gitu. Kayak Bang Omar lu.
0: Gue tentunya mentoknya di Afrika lagi. Lebih tepatnya Asia Afrika. Oh, yang lihat berarti 80-an itu. Emang lu dengerin Toto juga?
3: Oh, dengerin banget.
2: Dia disiksa dia sama Kanda Brothers suruh nyanyi itu.
3: Toto banget gue.
0: Toto banget, tapi mati baru.
3: Hari itu ya.
0: Hari itu ya. Oke. Terus yang 2000-an ini apa yang dari mana? Kalau tadi kan 80-90-an Toto segala macam. Kalau 2000-annya lu ngambil dari mana?
3: Iya, kayak kita ngambil dari instrumen-instrumen kayak scene gitu-gitu ya, Mas.
0: Dari musik di mana?
3: Enggak sih, sebetulnya enggak yang 2000-an ngambil dari mana, enggak kayak gitu. Jadi gini, Om Cok besar di tahun 80-an.
0: Oke.
3: Okay. Gue di 90-an.
0: Iya. Yeah.
3: Dava di 2000-an.
0: Yes.
3: Nah, itu kita bertiga ketemu di tengahnya. buat musikal yang seperti ini gitu. Oh. Secara enggak sadar kita tuangin, tapi ada benang merah. Jadi kalau orang dengerin ada yang oh ini ada yang 80s-nya nih, ini ada 90s-nya nih, ada 2000-an-nya. Jadi itu secara enggak sadar kita tuangin di situ. Bukannya kita rencanain kayak ini dari sininya, dari sininya, enggak seperti itu sih. Lebih ke ya karena kita besar di situ. Jadi mudah-mudahan kedengarannya ada semuanya di situ.
0: Jadi itu adalah musiknya Sonic Flow, pasti dengerin ini Sonic Flow nih.
3: Iya, iya.
0: Susah nggak sih ini buat bikin identitas kayak gitu? Karena gue sialnya gue Batak doang ya, cuma bisa nyanyi nggak bisa main musik gitu ya. Nah, susah nggak sih bikin identitas musik kayak gitu, Bang Cok?
2: Enggak sih, kalau formatnya ngeband justru jauh lebih, kalau gue pengalaman gue ya, kalau apa formatnya ngeband itu jauh lebih mudah untuk ngeblendnya, terutama kalau memang apa satu visi ya, maksudnya satu visi itu ngeflownya enak lah gitu, kawin ngeklik gitu, itu kadang nggak usah dibicarain, langsung keluar aja gitu. Makanya hari pertama kita ketemu lalu bikin lagu tuh sebenarnya jadi penentuan kalau emang di situ emang udah nggak
3: cocok,
2: nggak cocok, nggak ngeklik gitu, nggak usah diterusin.
3: Mendingan cara bermusiknya ya,
2: mendingan tidur aja.
3: makan
0: simple banget itu, tidur aja kalau bisa
2: ya. Maksudnya kita bertiga.
3: Oke. Okay.
2: Pulang tidur aja dulu.
0: Ini bertiga dari beda generasi mengeblend jadi satu, kita ajak debat ya habis ini ya gue ya.
3: Wah, waduh.
0: Pilpres apa men enak ini. Terus saat lagi kita balik lagi
2: pasti
0: kita
2: dong, please.
4: Aduh, udah deh kita iklan dulu ya. Saya akan lawan.
0: Udah. Iya, saat lagi sahabat suara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: sekarang kita ajak mereka untuk berdebat.
1: Wow.
0: Habis, wow magic ya.
1: Bos,
0: magic jam. Gue bantuin Goy, bantuin Goy. Bantuin Goy, lo sebagai crew band boy. Lo bisa crew band boy. Walaupun mereka bisa, walaupun mereka familiar, tapi ada baiknya tuan rumah kita ngebantu ke service gitu. Kalau ada yang lihat di live TikTok, nah itu dia ya, yang di belakang tuh, di belakang mic tuh ada yang gak kelihatan tuh, itu uniknya sebenarnya radio. Cuman sekarang udah harus bisa ditonton tuh gimana tuh ya. Oke, okay, album ini membahas berbagai bentuk perdebatan mulai dari diri sendiri. Tuh mic berapa Goy? Dua ya? Oke, okay. Ya sampai tadi bilang keluarga. 9 lagu yang ada, lagu mana yang menggambarkan kisah pribadi Bang Coki?
1: Lagu mana?
0: Dari 9 itu, perdebatan itu yang temanya perdebatan yang menggambarkan nih ada nyawa gue nih di sini, ada roh kayak gue nih di sini di lagu ini nih.
1: Rayu Membiru, pencarian kepada Tuhan.
0: Wah,
1: kepada Cuan Yang Maha Kuasa.
0: Kepada itu cuan. Maksudnya adalah kalau ketika kita ingat dengan Tuhan pasti kita akan mendapat kecuanan.
2: Betul.
1: Kecuanan Yang Maha Esa.
0: Oh, iya sih emang ya benar. Iya benar. Apa yang lurusin?
1: Kalau
0: kecuanan Yang Maha Esa bagus
1: sih. Apa mungkin hampir banyak terjadi sama semua orang juga, sama gue juga. Terjadi juga pencarian terhadap Tuhan yang enggak usah dapat validasi dari manusia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi misalnya nyembah gayung. Akar pohon.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Atau polisi tidur.
0: Iya, yang susah
1: kan diganggu. Gua enggak perlu validasi dari manusia dong.
0: Ya apalagi gua tuh kalau pulang jam 1 siang, 1 malam nyembah portal. Aduh, iya. Dia ketutup
1: cuy. Kan kulo nuwun kan.
0: Iya. Sebungkus rokok
1: tuh. Kecuali kita atlet bisa lompatin tuh portal.
0: Iya. Pancingannya juga dikejar anjing ya. Iya. Bisa loncat.
1: Mau enggak mau kita tertunduk
0: terhadap portal. Oh iya benar. Ya, benar juga ya, astaga. Karena kalau nanjak kadang-kadang paha kram ya, ketinggian ya.
1: Makanya gue bilang kalau lo atlet, lo bisa lompatin tuh.
0: Iya.
1: Soal semuanya tentang sudut pandang.
0: Oke. Okay.
1: Ketuhanan tuh soal sudut pandang. Oh. Jadi lo nggak perlu validasi dari manusia. Oh. Selama lo punya connect lain sama yang berkuasa, gue rasa. Wah ini bahaya nih, gak usah.
0: Enggak, maksudnya gitu lah, maksudnya Yang Maha Kuasa tadi kan.
1: Iya betul.
0: Kalau dari Bang Coki itu ngomongnya adalah apa namanya, sudut pandang ya.
3: Sudut
0: ada
3: pandang.
0: Ada di Gen Z POV.
1: Iya. Oh iya POV.
3: Point of view.
0: Gen Z sekali kita ya Bang ya.
1: Jangan kalau POV ntar ini.
0: Iya Pak ya.
1: Porno.
0: Maksudnya POV. Adalah itu ya. Iya seperti itu.
1: Nggak nyampetin lagi gue. Langsung pijit pala dong.
0: Oke, okay, kalau dari Boy sendiri,
3: ya.
0: Lagu yang mana dari sebenarnya?
1: Udah jauh tuh.
0: Dia gatel di deket mic.
3: Apa ya, karena kebanyakan lirik gue...
0: apa yang mana?
3: Perdebatan tuh.
0: Perdebatan ya?
3: Kayak gue sama istri gue.
0: Wah,
3: perdebatan. Pelan-pelan
0: kita angkat nih ya, rumah tangganya gimana gue.
3: Perdebatan kan pasti adalah, pasti ada perdebatan. Terus udah gitu di rumah mama. Ada pasti ada waktunya juga kita sama orang tua ada slack lah, ada satu yang enggak, yang bertentangan pola pikirnya gitu. Itu juga gitu.
0: Oke, okay. Ledaf. Nah.
4: Kalau saya semuanya relate di album perdebatan.
0: Wih. Rayu Membiru apanya itu yang relate?
4: Ya kan kadang merasa kayak aduh, merasa jauh dari Tuhan gitu kan, merasa tersesat. Terus kalau pas dengerin Rayu Membiru jadi kayak menemukan arah lagi gitu kan.
0: Dilus-lus Bang Coki. Gak ada pegangan ya.
4: Iya benar.
0: Gak ada pegangan hidup. Dipegang ada yang hidup. Baterainya maksudnya betul.
4: Missing You,
0: ya, Missing You juga.
1: Ada Missing You, Missing You. Ada yang mantep di situ lagunya. Menurut gua
0: apa?
1: Liriknya sangat amat menantang lah.
0: Apa itu?
1: Ya terlelap dengannya itu loh.
0: Oke. Okay.
1: Oh. Jadi tercipta untukku, kau lelap dengannya.
0: Waduh. Oh.
1: Gila gak?
0: Waktu itu di jamnya di kota mana tuh Bang?
1: Sebentar.
0: Gantian gue kagetin.
1: Anunya lepas lagi sih.
0: Anunya. Mic-nya maksudnya.
1: Itu enggak, gue buat info ke sahabat suara. Kalau lagi ada di posisi itu, dengerin lagu itu, lelap dengannya.
0: Iya.
1: Kalau enggak tambah tergores. Tambah dalam.
0: Garuk aspal ya, iris peti. Apa namanya?
1: Punya obeng enggak?
0: Oh, jatuhnya malah kayak mau ini ya, reparasi kipas angin, buka obeng ya, minta obeng. Oke, perdebatan ini kenapa ada gue jadi nanjak? Ada banyak perdebatan yang benar-benar terjadi ketika proses produksi. Boleh cerita enggak satu momen lucu atau paling alot banget saat menentukan aransemen lagu?
1: Ada nggak ya? Kayak nggak ada
3: deh. Nggak ada.
1: Termasuk emang klik nih ya. Production yang lancar sih, si Sonic Flow. Nggak alot juga.
3: Karena semuanya saling dengerin gitu. Yeah. Misalnya, contoh di sini, Dava punya ide. Gue sama Om Cok dengerin dan juga sebaliknya. Jadi kita nggak ada yang coba di, kalau misalnya ada hal yang stuck atau berbeda pendapat, kita cari yang paling enak aja dirasain gitu.
0: Oke. Masa sih, yaudah kita coba ya di games perdebatan ya. Kita berdebat apakah?
4: Coba di tes dulu.
0: Gila, hidangan datang gitu kan. Oke, yang pertama ya, yang pertama nih kita langsung masuk games. Pilih salah satu di antara perdebatan ini. Pilihan kali. Ya ini goy, perdebatan pilihan beda goy. Tetap gue gak mau kena. Oke, kalau lagi berantem sama pasangan, kalian tipe yang A, diam dulu biar adem, B, langsung selesaikan saat itu juga. Bang Coki.
1: Tergantung sikon.
0: Ada jawaban lagi dari A sama B. Kagak mau
1: ngikutin sober abis. Sober apa enggak itu? itu gue diam aja. Kalau lagi gak sober biasanya head on langsung. Come here.
0: Ada orang sober paling jujur ya.
1: Mortal Kombat
0: lah. Yo, finish him. Finish her.
1: I love you mama.
0: Ada jejak digital. Oke okay, boy.
3: Gue langsung.
0: Langsung selesaikan set itu juga.
3: Iya. Wih,
0: ringkas.
3: Gue gak bisa nunggu lama-lama gitu. Aduh gak.
0: Lu Dav, lu udah berkeluarga apa belum?
4: Belum.
0: Oke, okay, jadi lu kalau sama yang lagi di prospek ini gimana?
4: Kondisional juga.
0: Hah?
4: Kondisional.
0: Wah, lu ngikutin Bang Cokil gimana
4: ya? Kalau dianya yang bikin salah, diem dulu.
0: Wih.
4: Kalau saya yang bikin salah, pengen cepat selesai.
0: Bangke iya. Juga ya.
1: Ya laki-laki.
0: Itu dia ya. Iya kan? Oke.
4: Okay. Iya.
0: Selanjutnya, ego atau mengalah? Dari boy.
3: Awalnya ego juga ngalah. Laki-laki mau sampai mana sih lo?
1: Ya udahlah ya.
3: Iya.
4: Iya udahlah ya.
1: Apalagi kalau berkeluarga.
3: Aduh.
0: Lagi udah kata-kata terserah. Dah.
3: Aduh.
0: Tapi gue jadi curhat ya. Dav.
1: Mengalah sikat.
4: Mengalah.
0: Apa?
4: Mengalah.
0: Nah ini Bang Coki nih.
1: Sama.
0: Harus pancel ini.
1: Ada pilihan. Ada
3: pilihan. Awalnya ego dulu lah. Laki.
1: Yeah. Gue sih udah gak ada pilihan deh. Menang bayar aja. Biar cepet kalau gue.
0: Oke. Ya kalau di dalam ngeband. Perdebatan di band. Siapa personil yang paling keras mempertahankan ide saat di studio?
1: Boy.
0: Boy. Dapa gimana?
4: Mengalah. Kan saya sering mengalah.
0: Oh iya. Boy gimana? Ya gue.
1: Soalnya banyak lagunya dia.
0: Oh iya yeah. Iya bisa dibilang raja terakhir ya.
4: Raja terakhir.
1: Kalau gue tolong kasih masukan.
0: Dalam bentuk
1: apa aja.
3: Ayam.
0: Kalau ada apa
3: makanan ya, ketawa lo beda bro.
0: Ayam goreng tepung.
1: Ayam goreng sekampung.
4: Sekampung.
0: Sekandang.
1: Nggak boleh kan di sini
4: radio. Maaf ya.
1: CRT.
0: Kok gue yang ngeblank ya? Kayaknya udah kelamaan siaran nih gue 3 jam ini ya. Kurang belum makan siang. Ntar gue tanya ya di off air ya, gak apa-apa. Kalau ada apa-apa yang butuh penjelasan dari teman-teman sendiri, tim yang jelasin di chat atau telpon? Bang Coki.
1: Telpon ya.
0: Telpon. Kenapa minta dukungan telpon ya?
4: Telpon.
0: Boy telpon.
4: Telpon juga.
0: Hah?
1: Biasanya... antara dua sih kalau misalnya ntar kita teleponan jam sekian ya gitu paling
4: yeah.
0: Oh.
3: manusia nggak suka ngechat, nggak suka chatting gitu.
1: Iya, mendingan
3: lama
1: online, minimal VN kelihatan lah gitu.
3: Gue kalau ngobrol sama Om Cok sama Dava udah kelamaan dikit, ya gue udah teleponnya langsung. Ya, gimana kan enak cepet.
1: Iya, pegel jempolnya.
3: Iya,
0: pegel jempolnya.
1: Iya, ada teknologi gini ya.
0: Iya.
4: Menghindari perdebatan.
0: Iya. Menghindari perdebatan.
1: Iya. Masih aja dibencet. Udah kelihatan mukanya.
2: Suara Warga Indonesia.
5: Suara. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
6: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
5: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
5: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
5: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
8: Kamu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini?
5: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: obrolan yang sangat dewasa ya sahabat suara kita di sini ya, lagi ngobrolin tentang perdebatan antara bumbu kacang dan juga bumbu kecap ya. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kita kurang kopi sama kurang ini doang ya, gorengan di sini ya ngobrolnya.
1: Kurang ajar.
0: Ini Sony Pro ini antara mau kangen nongkrong sama kangen interview radio beda tipis ya.
1: Pokoknya selalu kangen sih.
0: Oke, ini di segmen terakhir, abis ini sahabat suara yang penasaran Sonic Flow seperti apa ya, kita akan tampilkan perdebatan dalam bentuk digital alias musiknya ya, lagunya ya. Dan kali ini kita masih ngebahas tentang Sonic Flow yang katanya ada live session juga.
2: Ya ada.
0: Yang sekarang. Ada pertanyaan yang nggak bisa diluasin, memang maaf salah saya itu nggak bisa digali lebih dalam memang, tapi gue tambahin, apakah akan ada aransemen yang baru atau sesuatu yang berbeda dari versi albumnya?
2: Kalau misalnya yang kemarin udah ada tuh, kita apa namanya, ada yang pakai akustik gitar, ada yang pakai piano, ada aransemen lain tapi belum. Kalau yang diubah secara aransemen yang heboh ada juga, belum.
0: Apa tuh?
1: Yang lo sempat bikin hari itu?
0: Yang mana?
1: Pakai kahon. Kayu membiru.
2: Oh iya.
1: Pakai synthesizer.
0: Oh. Oke. Nah itu synthesizer termasuk akustik apa enggak sih? Kalau
1: enggak elektronik ya.
0: Iya.
1: Elektronik. Synthesizer.
0: Oh, tapi dalam versi live-nya ya, di yang Rayu Membiru itu mau di
1: belum tahu kalau nanti versi live. Untuk sementara ini kita pasti nggak jauh dari original lah. Cuman live kan jadi ada ininya lah, ada improve.
0: Iya. Ada ini deh, ada apa skill yang emang one take oke ya. Gue bilang kalau live one take oke.
1: Tapi kita beberapa dua kita keluarin, udah bikin 4, baru 2 dikeluarin di YouTube yang live session.
0: Live session ya. Oke. Nah ini Sonic Friends.
2: Ya,
0: sebutan
2: Sonic Friends.
0: Sonic Friends ini untuk membahagiakan atau juga kalau gue bilang adalah untuk memuaskan maunya para, kalau gue sahabat suara ya, ini Sonic Friends sendiri, apa rencana Sonic Flow setelah perilisan album? Ada rencana apa? Apakah ada mini tour, showcase, konser? Langsung konser baru album.
1: Iya sih.
3: Rencana pengin kita mau mengadain showcase juga, cuman waktunya belum bisa ditentukan sih. Main di beberapa gigs juga. Jadi ditungguin aja.
0: Asik. Kalau ditungguin berarti informasinya akan ada di sosial media. Nah,
3: pasti.
0: Akun-akunnya coba dibuka. Jangan akun bodong ya. Gatel nih Bang Joki. Awas kejengkang ini. Ada live TikTok. Ih, Bano, iya ada dua kita. Sama CCTV.
3: Terus apa tadi?
0: Jadi akun
3: sosmed ya. Iya, jangan lupa teman-teman nih yang punya sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa di follow di Instagram, ada sonicflow.official. Iya kan sih?
0: Nah itu dia. Itu dia. Dibuka dulu atuh.
3: Ada dotnya enggak?
0: Mana sinyalnya susah di sini.
3: Iya betul.
0: Ya, Sonic.
3: Sonicflow.official.
0: Itu sama semua, TikTok juga.
3: TikTok juga, kalau di YouTube Sonic Flow Music. Teman-teman.
0: Oke. Okay. Sebagai penutup perobrolan kita. Kenapa jadi uji mental? Lu kok salah dihabisin habis ini. Untungnya benar.
1: Perdebatan.
3: Jadi sahabat suara jangan lupa di-follow ya.
0: Oke. Okay. Sekarang juga ajak sahabat suara untuk mendengarkan album Perdebatan, sampaikan juga pesan spesial untuk Sonic Friends yang selalu mendukung perjalanan Sonic Flows dari awal. Silakan Dava.
3: Iya, yang pasti kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sahabat suara, teman-teman Sonic Friends yang sudah mendengarkan karya kita gitu ya. Buat yang belum mendengarkan, ayo dengarkan. Bisa didengarkan di seluruh platform digital favorit teman-teman.
1: Terus album Perdebatan kita. Kasih komen dong kalau habis dengar, kasih komen.
3: Iya.
1: Atau di tag kita atau ada tambahan.
3: Iya.
1: Ngirim-ngirim sepatu.
3: Iya. Pengin curhat ya, curhat sesuatu langsung tulis di komen.
1: Gitu kan, setelah dengar lagu siapa tahu terinspirasi untuk memberi gitu. coba kasih komennya habis dengar album tuh, kasih komen biar nggak dibilang hoax.
0: Wih, ada bukti tertulis ya.
1: Kalau perlu video lo lagi dengerin gitu.
0: Atau ditempel di konten lagu-lagunya.
3: Iya, biasanya gitu.
0: Oke, baik. Thank you buat Sonic Flow udah main ke Kiswara. Nih lagu terakhir Perdebatan. kita mainin ya sebagai closing ya. Thank you Bang Coki.
1: Terima kasih.
0: Bang Boy.
2: Terima kasih.
0: Bang Dava. Jodoh Harap dan juga Agoy pamit. Terima kasih buat sahabat suara sudah mendengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming 9 kota dan juga live TikTok at isuara.network. Kata Abi setel langsung di suara. Iya ini gue setel langsung ya. Setel tuh bahasa lo banget. Setel.
1: Sini lo gue setel.
0: Pelek kali di setel. Sonic Flow perbatan bye sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di

0: kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, selamat sore wahai insan muda mudi di Banjarmasin dan sekitarnya.
6: Mantap sekali insan muda mudi, insan yang suaka.
5: Apa suara kata apa?
6: Sakit.
5: Insan. Selamat sore, selamat suara dimanapun kamu berada. Yang baru aja masuk mobil, yang lagi di jalan mau keluar kota atau baru sampai kota Banjarmasin.
6: Halo.
5: Ada Adi dan Rama nih.
6: Betul. Masih liburan ya? Atau udah masuk sekolah?
5: Seharusnya
6: nih?
5: Seharusnya udah masuk nih.
6: Seharusnya udah masuk ya beberapa ya. Gimana seragam barunya? Muat?
5: Ke apa namanya? Kelebaran tuh apa bahasa Indonesia?
6: Kegedolan.
5: Kegedolan bahasa Indonesia apa?
6: Kelebaran. Kebesaran.
5: Kebesaran.
6: Iya.
5: Apakah kebesaran? Ya kan?
6: Ikam.
5: Atau masih kaku banget baju Nina?
6: Iya
5: kan?
6: Kerah masih tegak.
5: Iya.
6: Belum ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya?
5: Dulu ikam. Belum ada nama ikam. Gak ada huruf.
6: Sepatu ikam sudah dijajaki kawan belum? Foto hanyar.
5: Seberatan hanyar ya. Tas hanyar, baju hanyar.
6: Tasnya pakai yang ada jam dindingnya. Ikam pernah menemui kada? Dulu ada fenomena tas sekolah ada jam dindingnya.
5: Mah serem.
6: Bah, kamu kada menemui di?
5: Kada aku. Kayaknya pada masa aku tuh salah satu fast food itu ngeluarin tas yang ada.
6: Fast food
5: makanan.
6: Oh iya, oke.
5: Ngeluarin tas yang belakangnya tuh bekal.
6: Nah,
5: bekal
6: itu
5: makanannya. Itu yang paling populer.
6: Tersentuh tuh aku.
5: Iya.
6: Mungkin karena memang aku belum mampu ya.
5: Aku pun melihat kawanku, oh dia mampu.
6: Tapi dulu itu memang ada fenomena tas sekolah SD SMP lah yang makai itu. Jadi kan tas sekolah itu biasanya ada dua ya, ada yang besar, yang resleting yang pertama, ada yang kedua,
5: ya
6: kan? Yang kedua ini biasanya naruh kotak pensil segala macam gitu. Nah yang di kedua itu depannya itu biasanya ada gambar-gambar kalau benten lah apalah jam
5: ya
6: dinding.
5: Jam dinding ya,
6: dinding bulat.
5: Jam dinding
6: bujuran. Aku bahari anak pada nukar itu cuma kasih bambu.
5: Tapi kenapa kalau dia pikir-pikir
6: tahu aku baru kuy buat apa.
5: Iya
6: pikir sekarang.
5: Nah itu sahabat suara bisa kamu coba ya,
6: cari di Google gitu. Tas sekolah
5: jam
6: yang ada jamnya
5: di belakangnya.
6: Jujuran ada.
5: Sambil request 08119933901.

0: abad suara. Ngomongin tentang tas, ada juga populer pada masanya.
1: Apa?
0: Anak SD itu tasnya kayak koper.
1: Lah, ini fun fact ya.
0: Iya.
1: Dulu memang ada kayak koper.
0: Iya kan?
1: Kawanku ada pernah membawa satu pakai koper bujur.
0: Koper bujur kah?
1: Koper bujur.
0: Koper bujur.
1: Sekolah pakai koper bujur. Sekolah pakai koper bujur. Aku ini dong.
0: Apa wah, namanya, wah
1: sebagai
0: dong.
1: Orang yang keuangan terbatas.
0: Iya.
1: Ini apa namanya, memutar otak. Dulu tuh aku segala macam ku DIY.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sepeda, aku bisa sepeda. Lungsuran dari abahku, dari kakak.
0: Warisan semua nih.
1: Iya. Karena bisa lampu, ku lampui. Pakai iya. baterai, ku lakban, ku beli kabel.
0: Iya.
1: Ada rakit. Bikinlah. Melihat kawanku musim pakai koper bujur warna hitam.
0: Masa pakai koper kok sekolah? Kertas koper aja biasanya orang.
1: Koper bujur. Ikam tahu aku pakai apa?
0: Apa?
1: Kotak laser disc. Jadi kotak DVD.
0: Barat dong itu ya.
1: Dulu ada DVD loh.
0: Iya.
1: Kotak DVD kayak gitu. Itu yang aku bawa ke sekolah.
0: Kayak koper ya.
1: Kayak koper.
0: Koper
1: gitu ya. Yes, ku tenteng. Wow, amazing. Luar biasa. Dan itu memang
0: Iya.
1: Aku ada kayak di atas mana? Di atas meja. Nah, bukunya sama kayak koper juga bukunya.
0: Iya.
1: Itu bukan buku kuncian ya.
0: Iya.
1: Kita hambur buku.
0: itu yang bahaya.
1: Bener.
0: Ada masanya koper jadi intas ya.
1: Betul. Ya, ada kan? Masanya lagi sepatu menyala.
0: Sepatu menyala.
1: Sepatu lampu.
0: Waktu biasanya kalau entakan ya. Atau biasanya juga ada nih mas aku ya. Sepatu ini Tomkins. Tuh kayaknya SM
1: aku setak di
0: Karpil. Bata.
1: Karpil itu aku kawan nukar hari raya aja.
0: Karpil ya, hari raya ya.
1: Sendal gunung.
0: Wih, bukan Eger.
1: Bukan. Apalagi Eger. Eger itu sudah mewah banget itu.
0: Iya. Nah, dulu Tomkins.
1: Iklannya Rano Karno.
0: Masa

0: Oh iya iya.
1: Tinggi.
0: Iya iya iya.
1: Mahal juga tuh.
0: Mahal itu ya.
1: Mahal itu.
0: Biasanya orang pramuka atau kegiatan
1: itu biasanya pakai itu. Betul. Itu iya, mahal kan? Itu.
0: Sudah sepatu Cats ya.
1: Sepatu Cats bener.
0: Iya itu Cats ya kan.
1: Sepedanya Wim Cycle. Heboh.
0: Iya iya.
1: Wim Cycle heboh. Mantap itu.
0: Iya iya itu bagus sudah ya. Mungkin kalau anak sekarang sih ada yang kulihat sepatunya kalau negeri mungkin nggak tahu ya, ya harus hitam atau kayak gimana ya. Kalau aku kan lihat yang di tempat aku ngajar tuh macam-macam sepatunya itu aja nggak hitam boleh bervariasi gitu
1: tergantung sekolahnya mungkin ya.
0: Iya.
1: tidak ini juga tidak
0: dan juga. Mereka sekarang bawa pen apa handpen ya namanya ya pegangan yang kipas angin pegang
1: portable, kipas portable.
0: Yang tapi halus ram. Iya ya, ya, itu ya. Tuh jadi kayak harus ada gitu loh mereka.
1: Iya.
0: Panas
1: kali. Ibaratnya kalau kita dulu itu karena mungkin belum terlalu panas ya, dan kita makin kuat-kuat aja.
0: Iya.
1: Kalau sekarang tuh kipas yang portable yang kecil-kecil, dulu itu pulpen harum.
0: Pulpen harum. Oh.
1: Yang ditulis harum
0: ya. Iya iya iya.
1: Yang orang bahari ada campuran narkobanya kayak gitu-gitu. Atau pensil inul.
0: Pensil inul. Ya, kan bisa kalau ditulis bisa jadi nyata katanya.
1: Iya iya. Nah, ya. mungkin kayak gitu kali ya harus ada ininya. Ibaratnya tuh sekarang
0: harus ada tren-tren di masanya ya.
1: Tren-trennya bener.
0: Iya iya. Terus gantungan loh sekarang juga.
1: Gantungan labu bu.
0: Iya iya, terus banyak banget gantungan-gantungan lainnya gitu loh yang gede-gede.
1: Tumbler.
0: Iya.
1: Bahari kita
0: binder kayaknya. Tau binder kam.
1: Wah, binder kuliah.
0: Oh, binder kam kuliah. Aku
1: ikam apa?
0: Aku SMA berarti SMP.
1: Wow.
0: Ya gak apa-apa dasar kam tua ikam.
1: Gak apa-apa, aku terima deh lapang dada. Iya,
0: dasar tua ikam binder itu.
1: Iya.
0: Sekarang buku udah biasanya disediain sama sekolah gitu ya sama tuh orang. Tapi tetap aja orang tuh tetap pusing ya buat budget-budgetnya kan.
1: Iyalah, belum lagi segala macam sepatunya minimal Skechers. Aduh.
0: Skechers 200 harga seperti ya.
1: Apaan? 200 ribu Skechers.
0: Berapa?
1: Mana ada? Sepatu anakku tuh.
0: Berapa?
1: 8. Makanya bisa benar ada enak sepatu itu sudah kupilihkan yang bagus.
0: Iya.
1: Ibaratnya yang oke okay, masuk nih budget nih.
0: Comfort nih buat kamu tadi.
1: Karena dipakai.
0: Iya, karena dipakai ya.
1: Tetap
0: dengan alasan karena nyaman.
1: Alasan karena nyaman.
0: Oh.
1: Memang cocok. Cep langsung.
0: Iya Skechers.
1: Ini ya. Ini buat sekolah ya, aku bilang oke, aku beli buat sekolah. Sepatu jalan.
0: Ada pulang.
1: Ada.
0: Skechers juga.
1: Bukan.
0: Apa? Converse.
1: Nike.
0: Nah, Eki. Oh, lumayan juga. 8 ke atas dong. Plus 1 ke atas.
1: 1-2.
0: Iya. Berarti hanyarjo nih. Hanyarjo juga sepatunya nih.
1: Apanya tuh?
0: Enggak. Mau sekolah.
1: Nah, itu kenapa jadi lebih ambil yang mahal karena kualitasnya
0: bagus. Iya, mending kayak gitu mending juga kayak deh. Gitu. Iya, betul.
1: Mending beli yang 10 juta deh tahan seumur hidup. Ya kayak itu loh.
0: Batis yang ada muat lagi.
1: Biar akan aja yang penting tahan dulu.
0: Iya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy
0: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Di Suara Banjar Masin, masih di Suara Santai. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Iya nih, sering banget. Apalagi pas video call atau meeting online, pusing.
0: Nah, sekarang gak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong untuk streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Bener banget. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru nih. Bayar langsung 4 bulan, cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan. Itu untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget. Terus kalau mau langganan caranya gimana?
0: Kamu bisa langsung hubungi WhatsApp 0818 0800 5858 atau websitenya 1.xl.co.id.
1: XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Saya tahu kalian, kamu yang sering dengerin kita pagi, kecewa karena kita sekarang siaran sore, kamu berangkat kerja nggak kita temenin.
1: Jangan kayak lagi gitu. Jokes pagi-paginya.
0: Jangan kayak gitu, kita jadi beban. Apakah kita harus siaran pagi dan sore?
1: Wah, pengarannya gitu ya, Maru.
0: Kalau kita siaran pagi sore, wah, kita jadi nasi padang.
1: Rumah makan dong kita ya. Tapi Rama, cobain ya rumah makan nasi padang yang baru nih.
2: Belum.
1: Sama kayaknya, aku belum juga.
0: Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mencoba.
1: Iya, belum ada nih, belum ada rencana kesana. Paling gak pasti ke mall lah ya.
0: Iya.
1: Apalagi punya anak kecil kan.
0: Bener, cari yang nyaman aja.
1: Iya, pembeli.
0: Betul. Jadi kan si Arif Muhammad mau ini, mau ada apa, modifikasi mobil. Kemarin yang punya ikam tuh.
1: Oh, Arif Muhammad kan beli Avanza Gen 1.
0: Oh iya, kok aku cek dia ini gak ada.
1: Lo tahu baru itu aja, baru instastory gitu.
0: Story.
1: Iya, lagi cari-cari Avanza Gen 1. Tapi Avanza Gen 1 kan bandel juga harusnya ya.
0: Bandel banget itu.
1: Iya kan, kayak Jazz Gen 1 deh, kata Gofar kan.
0: Iya.
1: Nggak suka bensin katanya.
0: Jazz keluaran pertama sih.
1: Iya kan.
0: Iya bener.
1: Masih gitu-gitu.
0: Paling kemarin lihat-lihat mobil listrik.
1: Sudah mulai tertarik ya?
0: Sudah, tapi masih ada
1: yang hybrid apa langsung ya? Listrik full. Bagus listrik full menurutku.
0: Jadi masih harus diskusi sama istri lagi karena istri ada punya sudut pandang yang lain.
1: Ya, tentang istri apa tentang listrik?
0: Ada batasan pemakaian 5 tahun, 6 tahun kayak gitu.
1: Belum bisa dilihat dulu nih berapa tahun kemudian gimana ya.
0: Tapi masih digali informasinya gitu.
1: Iya.
0: Ternyata 7700 watt ya perlu daya untuk bisa ngecas itu di rumah. Jadi makanya harus pakai KWH sendiri.
1: Iya, maksudnya KWH sendiri ya. KWH
0: sendiri.
1: Tapi sekarang katanya kalau kita ke dealernya langsung nih, masih gratis.
0: Fast charging.
1: Iya.
0: Masih gratis masa sih?
1: Gratis.
0: Tadi aku tanya 150.000.
1: 150.000 full.
0: Iya full. Dapat berapa ratus kilometer kayak gitu? Oh lumayan, aku bilang. Berapa jam ininya kalau fast charging paling 40 menit Pak Ajar. Wow.
1: Lama, emang lama. Makanya biasanya katanya kemarin aku ada itu kan driver online. Jadi biasanya saya tinggal Pak katanya.
0: Mulik.
1: Antara mau jalan-jalan atau gimana nanti
0: dia lagi. Makanya kebanyakan di mall ya.
1: Iya.
0: Dekat ya.
1: Iya.
0: Kalau kita tuh kalau di Jakarta tuh dia udah ada ini ya. Udah banyak stasiunnya ya.
1: Iya.
0: Cuma kita masih sedikit.
1: Betul, itu dia. Apalagi sekarang yang banyak orang suka tuh BYD ya. Yang banyak banget orang bahas ya BYD di tweet-tweet tuh loh.
0: Nggak tergantung sini aja.
1: BYD apa sih yang bagusnya? Yang tipe mana sih?
0: Kalau yang
1: Seal.
0: Hah?
1: Yang SEAL tuh loh.
0: Yang
1: Seal. Yang ini
0: BYD.
1: BYD Seal ini. Iya ini, yang ini. Yang katanya banyak orang.
0: Kaca semua.
1: Oh gitu ya.
0: Katanya ada beberapa memang yang bilang itu kacanya atapnya. Dia moonroof gitu. Panas.
1: Iya kalau di Banjarmasin kayaknya.
0: Di Banjarmasin
1: panas ya.
0: Iya benar.
1: Oh ini Seal ya.
0: Moonroof dia.
1: Oh gitu ya, benar-benar. Makanya suka nih gitu.
0: Iya.
1: Tapi
0: panoramik apa sebetulnya? Panoramik apa sunroof gitu? Enggak tahu aku moonroof.
1: Seharusnya panoramik ya kalau full.
0: Ya, full ya. Full panoramik bukan moonroof ya.
1: Sunroof. Iya kan tulisannya kan sunroof Rama.
0: Sunroof off tulisannya
1: apa? Ada kol-kola di tengah.
0: What is that? This is sunroof. This is panoramic roof.

0: lagi sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Itu
1: Bang Boring,
0: Bang
1: Boring,
2: Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boring, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM. Terima kasih yang udah dengerin kita. Kemarin ada yang dengerin kita dari toko apa ya anak-anak Trump?
1: Dunia Wanita.
0: Dunia Wanita.
1: Anak-anak toko dalaman.
0: Ya, toko dalaman ya. Dunia Wanita.
1: Dunia Wanita penuh lika-liku.
0: Nada ya, yang penting sampai dulu lah. Oke, terima kasih ya udah dengerin kita ya. Semoga banyak terus pelanggannya.
1: Benar, semoga rame. Halo, kakak-kakak yang lagi
0: itu tuh makan hati.
1: Makan hati apa?
0: Hati
1: sapi.
0: Iya,
1: tapi mah hati sapi dimakan. Gak ada orang hati ayam. Apalah.
0: Hati sapi ya.
1: Ayam. Hati sapi dimakan. Palimur.
0: Kena baju.
1: Kena baju. Abang berjualan. Jadi apa ya hati sapi? Berat mana kak perasaan jadi makan hati sapi.
0: Oke teman-teman, setelah kita lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara ya.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Kepada para penumpang silahkan masuk.
11: Duh, rame banget, jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting...

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya. Di lagu pertama sampai kelima, ini dia.
2: Melati sehancur apapun itu.
1: Dibuka langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat Suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hompimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia. Marbles namanya Sahabat Suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hompimpa

0: or just the money I'm making. But you see,
1: di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, cewek aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan di barat dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia cewek aling di lagu ketiga.

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga, sahabat suara ya. Tapi, sahabat suara, masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia.
3: Meski
2: Andin Naksir, ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali, dengan genre pop modern dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir

lagu ke-8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

lagu 9 ada Aku JJ Maria. Kayak terbaru dari Aku JJ tentang percintaan yang indah tapi tidak bisa bertahan lama. Maria di lagu 9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
11: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Am- lamun lain kita, siapa lagi nang tahu?
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Di hari Senin ini bertemu dengan Adi dan juga Rama. Kali ini kita ngomongin tentang lebih milih capek fisik atau capek pikiran.
1: Nah, di usia yang sudah hampir menginjak kepala orang ini, sahabat suara, kita kayaknya lebih memilih untuk capek fisik ya.
0: Iya, iya.
1: Karena kalau capek pikiran itu ngaruhnya ke fisik juga.
0: Nah, kita akan bahas nih kenapa kita lebih milih capek pikiran. Tapi kalau kamu kayak gimana dari dua pilihan ini?
1: Betul.
0: Kasih tahu, lebih milih capek pikiran atau capek fisik di 0811 9933 901 di Instagram isuara.bjm.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Ada Rizwan di Banjarmasin. Kalau saya sih sudah jelas pikiran, kerjaan numpuk terus, pulang masih kepikiran besok harus ngapain. Kadang badan gak capek, tapi kepala rasanya gak bisa diajak istirahat.
1: Itu benar sih ya, kalau capek pikiran tuh namanya juga otak ya.
0: Bener,
1: berhenti kan?
0: Mending capek fisik daripada pikiran. Iya kan, kayak gitu kan. Kalau si Rizwan dia milih capek pikiran.
1: Rizwan jadi kawani lagi.
0: Karena kalau dikawani Rizwan ini kita minta kadang-kadang kita berkawan lo. Wan, gak ada kan mau melakukan atau tanggung sampai mau lah. Aku juga kepala aku.
1: Jadi kawan nih.
0: Malam kalahnya lah di api.
1: Yang penting rezekinya di travel pulang. Jadi tour leader.
0: Itu Rizwan.
1: Gitu. Semalam aku mana asik ya. Ada kan teman-teman.
0: Iya, mana asik itu.
1: Ketemu dengan beberapa tour leader. Ada tour leader yang bisa sebulan dua kali umroh, kan tour leader.
0: Oh iya, gue bebasnya.
1: Iya.
0: Bila adanya. Ternyata tour leader itu, jar kawanku, ini kayak diacak gitu di, maksudnya kayak barisan kayak itu.
1: Oh.
0: Siapa bulan ini, supaya sebertan terbagi. Tapi harus ada ilmunya. Kada melulu ikam. Oh ikam, belum berangkat lo. Ikam tulah kada mau kayak itu.
1: Oh.
0: Ini
1: memandu ya.
0: Memandu, ini memadahi bu. Karena kita nginep di sini ya. Kita di sini ya. Masuk orang takun mana Ka'bah jerang. Pak Ulunjah hanya karena tahu juga bu, apa luput lalu.
1: Iya, memang harus kayak gitu. Ini apa bu? Sunru'ub.
0: Sunru'ub kamu. Iya, ini sunru'ub.
1: Iya.
0: Luput.
1: Nah gitu ya. Karena ramai juga ternyata ya, Ram ya.
0: Ramai banget ya, Ram. Jujur, aku handak umpat gitu-gitu tuh kan.
1: Cuma handak umpat aku.
0: Cuma kan kayak apa yuk? Ada seleksinya loh. Cuma kalau misalnya kita dipercaya nih, ayo Rama Adi jadi tour leader travel, ayo. Aku bisa menghandle paspor di imigrasi. Gasan Mbak Antri, bu antri sini bu, pengen ikuti seorang paspornya aja bu.
1: Iya no. Aku bisa mengunyahkan punya ini, misalnya ini kan dimakan.
0: Ini kagas gue, ini kacang ketawa nih.
1: Mengunyahkan nam nyom nyom nyom nyom.
0: Rasa samsu, kacang ketawanya apa rasa samsu?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi sahabat suara, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Iya nih, sering banget. Apalagi pas video call atau meeting online, pusing.
0: Nah, sekarang nggak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Bener banget. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nggak cuma itu aja, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget. Terus kalau mau langganan, caranya gimana?
0: Kamu bisa hubungi WhatsApp 0818 0800 5858, atau kunjungi websitenya 1.xl.co.id.
1: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: suara Banjarmasin 90,1 FM. Di bawah Rizwan ada Andi.
1: Andi,
0: aku gak mau capek pikiran. Lagi ngerjain skripsi, revisi terus. Belum lagi mikirin nanti lulus mau kerja di mana. Jadi tiap malam malah susah tidur.
2: Ini kalau kata Mbak Aufa, ingat kan Mbak Aufa?
1: Aufa, iya.
2: Aufa.
1: Aufa psikolog.
2: Iya. Ini casual question, ya kan?
1: Casual question. Pertanyaan
2: apa, Rom?
1: Yang casual.
2: Kata menjawab juga. Ini quarter life crisis.
1: Yes, ya kan? Benar. Yeah. Karena dia masih mencari
2: gimana nih arahnya nih?
1: Memikirkan, betul, mencari arahnya gimana, memikirkan ntar kayak gimana ya aku ke depannya, masa mau gini-gini aja gitu.
2: Bisa enggak sih kayak Mbak Ova aku?
1: Iya.
2: Kan kalau cocok, akuntansi si Din kan psikolog.
1: Psikolog. Betul.
2: Iya.
1: Bisa enggak sih aku kayak presiden sekarang? Ah. Bisa. Bisa.
2: Mudahan ada jalur.
1: Ada jalurnya.
2: Iya.
1: Bener.
2: Iya.
1: Capek fisik atau capek pikiran, dua-duanya sama gak enak sebenarnya.
2: Tapi kalau fisik, itu seharusnya 1-2 hari bed rest udah oke ya.
1: Betul. Capek kalau pikiran, gak ada istirahatnya.
2: Iya.
1: Sibuk mulu, bener. Karena kalau kita capek pikiran ya, kita gak bisa ngontrol emosi. Kita gak bisa ngambil keputusan yang tepat.
2: Iya.
1: Kita bakal cari pelarian yang mungkin akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain.
2: Kita ya apa namanya, pengen yang senang-senang sementara aja, padahal itu salah.
1: Salah, bener. Itu capek pikiran tuh. Makanya kalau kita kerja, itu kenapa banyak orang yang bilang ini kada fashionku. Artinya kada mau capek pikirannya.
2: Pengen sholat ram.
1: Bah.
2: Tuntung.
1: Tuntung.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu untuk Senin Cerita Dong.
1: Yo-oh.
0: Tapi ya, untungnya kamu ada fase capek pikiran. Nikmati. Nanti kalau udah pensiun kan, kamu luang waktu bingung juga.
1: Iya,
0: iya kan, bener. Pusing juga, Sahabat Suara ya. Nikmati Sahabat Suara ya. Stay tahun juga lagi ya. Di mana Ram?
1: Dikirim salam.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung dikirim salam.

0: Suara Banjarmasin masih di suara santai. Sudah jam 8 menuju ke jam 9. Satu jam terakhir kita dikirim salam, sahabat suara.
1: Betul sekali, ada Adi dan juga Rama, sahabat suara. Sudahkah kamu makan malam di malam hari ini? Atau belum, sahabat suara? Kalau belum, jangan terlalu berat deh makannya deh. Apalagi yang tidurnya jam 10 kali ya, Rama ya.
0: Iya, betul.
1: Santai aja.
0: Kalau sudah jam 10 itu kurang-kurangi makanan berat. Tiba-tiba pesan mie bungkus, mie 2 bungkus.
1: Aku tahu kenapa kita tuh bisa lapar dan makan mie ya tengah malam ya. Karena kenapa? Godaannya yang pertama tinggi banget kan, Ram. Itu kan Ram yang pertama.
0: Wah, asli.
1: Ya kan? Betul. Dan simple pasti.
0: Dan simple, yang cepet aja gitu.
1: Iya.
0: Soalnya kalau kita tiba-tiba
1: simple enak kan?
0: Iya, pas gitu.
1: Iya kan?
0: Kalau 2 pas tengah malam tuh. Kalau 1 kurang.
1: Iya, pas. Minta lu biasanya orang ya.
0: Kalau 36 bungkus kebanyakan.
1: Itu sedus sudah. Lebih dari sedus sih makan.
0: Makanya kalau kita tuh makan yang malam tuh kayak semacam ya enak yang kada tapi lawas pegawian,
1: iya.
0: Cuma mulah kanyang kayak gitu.
1: Dulu kalau masuk kuliah sih oke ya, kayak beli nasi kuning tengah malam, pukulan malam,
0: betul.
1: Begadang, terus beli apa nasi goreng. Pernah aku jam 2 malam dulu ya pas ngegawi tugas kuliah, jalan makan nasi goreng di ayam di sini biasanya ada. Gitu, seru kayak gitu makan malam kayak gitu.
0: Aku dulu bulik siaran jam berapa ya? Masih siaran
1: misalkan Ram, jam 2 malam.
0: Jam 2 malam ya.
1: Iya kan.
0: Siaran jam 12 sampai jam 2. Jam 2 malam tuh tapi aku kalau jam 12 siaran itu aku di seberang radio tuh dulu ada memang warung makan.
1: Oh.
0: Warung Mama Siti namanya. Nah, warung Mama Siti itu memang dia jual makanan nasi campur gitu-gitu.
1: Sampai malam ya.
0: Sampai subuh.
1: Sampai subuh ya. Ya
0: paling jam 3 tutup lah kayak gitu.
1: Iya.
0: Makanya ada. Cuma kalau yang sudah jam siaran nih, jam 10 sampai jam 12, warung Mama Siti tutup. Masih berjalan tuh aku, berjalan dari kalau Sugiono ke Dahlia. Jalan tuh di pinggir, biasanya aku nukar makan lalapan itu di bundaran Kelabau, Iwa Kelabau.
1: Oh.
0: Itu ada 28.
1: Oh.
0: 28 nukar situ aku.
1: Cuek jalan berapa?
0: Jauh aku.
1: Iya. Kira aku lewat yang jembatan Pekauman kan ada.
0: Makin berjauh mutar.
1: Oh iya kak.
0: Makin berjauh.
1: Jadi lewat muka aja ya.
0: Lewat muka aja lewat Swiss Bell, Sudi Mampir, jalan sisir kayak gitu aku.
1: Oh.
0: Lumayan sampai rumah tuh jam
1: 3-an.
0: 3 parak lah.
1: Iya.
0: Boy.
1: Bimboy.
0: Palu.
1: Dulu aku ini siaran sampai malam juga, jam 12 sampai jam 1 aja, apalagi malam minggu kan. Makannya di Samijo. Dulu kecil masih Samijo.
0: Samijo itu di mana ya?
1: Yang Kamboja. Karena aku di Dahlia ya dulu siarannya.
0: Iya.
1: Keluarnya kan bundaran
0: KB.
1: Bundaran KB itu ya?
0: Iya, bundaran KB.
1: Bundaran Kamboja.
0: Dulu tuh di Kamboja itu ada warung Barabai.
1: Iya. Itu kenal banget loh.
0: Nah, sekarang itu
1: banyak cabangnya.
0: Ada yang di Kayu Tangi, ada yang di Tarakan. Tahu tuh yang mana yang asli?
1: Yang mana yang dulu tuh yang mana ya? Iya, betul sahabat suara. Kalau kamu ada enggak sih warung makan favorit kamu?
0: Yep.
1: Kasih tahu sahabat suara di 0811 993301.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada juga warung makan favoritku di Sultan Adam, namanya Warung Prambanan.
1: Warung
0: pernah
1: Prambanan.
0: Dengar gak sih Ram?
1: Enggak. Oh itu, yang ini, nasi uduk.
0: Nasi uduk?
1: Nasi uduk.
0: Aku dulu
1: pernah aku sekali.
0: Aku situ makan sendirian biasanya.
1: Kuliah-kuliah.
0: Habis bulik dari Gadget Mart. Mau nyambat langsung tempat gawiannya. Jadi dulu kan aku kelas dari kuliah begawi nih. Buliknya bisa jam 9 atau 10. Makan aku di sana. Wah, mantap nasi uduknya, sambalnya. Udah itu udah.
1: Kalau aku di ini apa? Warung Mama Linda.
0: Mama Linda sampai sekarang masih favorit aku.
1: Yes,
0: biasa aku pesan
1: yang di ini. Mitra.
0: Kalau yang Sugiono tuh ya.
1: Itu Warung Mama Linda. Habis itu apa ya? Nasi goreng pinggir jalan, gerobakan.
0: Tapi jarang udah.
1: Sudah jarang.
0: Yang baunya harum banget, Ram.
1: Sudah jarang banget ini. Kebanyakan yang sudah bewarung.
0: Iya. Ya bagus juga sih di satu sisi ya udah berarti ekonominya udah bagus.
1: Betul.
0: Tapi tak kangen juga yang siang-siang tok tok tok tok tok tok tok. Ya kan keliling beli kita harganya 12.000 dulu kenyang makan.
1: Wah, iya.
0: Gitu. Obat suara. Terus juga ini biasanya kalau warung favorit ini yang keluarga, yang memorable buat keluarga. Ya kan?
1: Betul. Yang enak. Betul. Tempatnya kadang kali dijapai.
0: Kalau keluarga biniku tuh suaranya untuk orari.
1: Karena pendatang.
0: Enak bawa orari. Terus ada juga ini, apa namanya selain orari ya? Masih soto lah.
1: Pondok Bahari.
0: Pondok Bahari ini enaknya tuh malam banget ya bisa
1: malam.
0: Ya?
1: Malam, kalau siang kayaknya kurang nyaman. Sudah lewat sih ke situ nih.
0: Sama nih. Maka lengkap banget di sana.
1: Lengkap di situ.
0: Semua ada ya, Rob.
1: Sama Warung Menara Pandang.
0: Wah, itu ya sih.
1: The best sih.
0: Udah gini, tutuplah pembahasan warung makan terbaik dengan warung nasi goreng
1: kambing terenak
0: Menara
1: Pandang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 90,1 FM. Apa alasan kita kan jadi kita suka warung makan tersebut? Yang pertama pastinya harganya yang cocok di kantong ya.
1: Nah, Ika lebih mementingkan harga atau pelayanan?
0: Kalau milih dua, pelayanan aku. Aku orangnya kan sensitif banget ya.
1: Yes, betul. Jadi, aku kemarin aku mampir ke salah satu ini. Ya, kopi lah. Yang biasa kita nukar.
0: Oke.
1: Siang, kan ada satu, ada dua ya di sini ya.
0: Iya.
1: Ada dua kan.
0: Kamu yang mana?
1: Aku, yang awalnya aku mau yang di sini, yang
0: kayak biasa kita.
1: Iya, tapi ternyata hibak parkirannya kan sempit loh.
0: Susah dong.
1: Milih lah aku yang besar sana. Yang terluas. Siang, jam 11, jam 12.
0: Seharusnya perlu kopi banget tuh ya.
1: Iya, kopi banget kan, habis berurusan nih. Betulisan istirahat. Kok istirahat yo? Banyak datang.
0: Iya.
1: Datang. Anu mang aja jadi mana? Oh iya kah ya kayak itu. Lakian. Kada jelasnya pandir apa? Oh iya kah ya kayak itu. Begana ku. Kada daerahnya mah tuh. Inya seharusnya yang hebat. Yang ada di situ,
0: iya,
1: pakai baju biasa.
0: Oh.
1: Entah pakai jaket atau apa gitu. Lacak mana lah yang di situ tuh?
0: Iya,
1: di jam orang perlu.
0: Oh, yang penting iya betul.
1: Kalau
0: kangen lah aku sama Mbak yang biasanya kita
1: ibu dulu di sini.
0: Masih jarang loh ketemu kita.
1: Udah enggak ada kayaknya.
0: Kemana ya?
1: Udah di rolling
0: mungkin. Jadi direkturnya kali udah ya sukses mungkin, kan baik ya. Mungkin. Adabnya baik
1: enak,
0: loh.
1: Enak komunikatif
0: gitu. Iya. Jadi direktur kayaknya udah ya.
1: Aku juga kalau jadi manajer ku SP 26 bujur.
0: Kayak sekolah dong 26 nya.
1: SP 26 bujur.
0: Iya.
1: Soalnya satu di jam hektik.
0: Iya.
1: Ada ini apa namanya? Kada wajar lah untuk istirahat. Iya kan?
0: Kan pelanggan datang di jam-jam itu.
1: Banyak ternyata ya. Yang duduk situ banyak. Pas aku datang tuh sudah mulai ada berapa pelanggan. Terus aku pindah loh. Keluar aku karena kada jadi. Soalnya mah antri pulang sama dengan orang yang sama di yang perak sini.
0: Oh.
1: Tapi karena antrinya lebih panjang, ini lebih milih mundur.
0: Oh alah, nah itu dia sih. Kalau aku pelayanan sih.
1: Pelayanan aku nomor satu pelayanan.
0: Lebih mahal dikit nggak apa-apa kali ya.
1: Bener, aku kalau ibaratnya di kayak kita bukannya minta dilayani ya, cuma kayak baik.
0: Dah. Baik iya.
1: Disambut.
0: Kamu segan, kami ramah.
1: Nah
0: itu iya. Kami ramah.
1: Hah?
0: Kami ramah.
1: Kamu tamah.
0: Ramah tamah dong itu.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
12: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kalau yang aku warung Prambanan nih ya, sampai ibunya tuh hafal.
1: Oh iya.
0: Mas, kayak biasa kah? Katanya kayak gitu, Ram.
1: Nggih. Apa? Nasi Bintaloja.
0: Kayak biasa coba utang pula.
1: Gua kayak biasa lah, iya, tahun semalam kan belum bayar.
0: Segitu ibunya. Ibunya dulu pas zamannya aku masih di depan ruko tok.
1: Sekarang juga masih.
0: Di depan ruko aja. Jadi duduk makan kayak di bar, langsung di bar gitu loh.
1: Betul.
0: Pelayanannya langsung kayak
1: Open kitchen.
0: Iya.
1: Kitchen.
0: Gitu.
1: Dulu aku udah punya langganan Sinjai.
0: Sinjai?
1: Sinjai.
0: Cobain Sinjai di Bumi Mas dah. Favoritku tuh.
1: Yang di ruko itu.
0: Iya, menurutku the best deh.
1: Nanti deh aku cobain.
0: Cobain tuh.
1: Kan ada Sinjai, Sinjaya, Sinjaya.
0: Iya.
1: Sing tar tahu yang mana-mana yang bujur.
0: Iya.
1: Kan?
0: Di mana favorit kamu, Sinjai?
1: Dulu aku ada di Gambut.
0: Gambut?
1: Iya.
0: Main jauh ya?
1: Gambut itu dulu ya. Dulu main di Gambut. Karena tukang parkirnya patuh.
0: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu, karena maksudnya ada apa namanya? Karena memang porsinya enak, pas. Sekalinya aku kada tahu juga. Pas aku parkir, weh, abangku, langsung kayak itu. Siapa orang nih? Penonton.
0: Oh, penonton. Ya, situ, tahu ya.
1: Ketahuan.
0: Iya. Bahkan makanya kita cocok dengan barbershop ya kita ya.
1: Iya.
0: Karena pelayanan juga.
1: Bener, ya asal kan? Komunikatif aja.
0: Komunikatif,
1: enak,
0: iya.
1: Kalau kita perlu apa, dijawab.
0: Iya, wah itu mantap sih.
1: Itu mantap sih.
0: Iya, bener sih. Nah, itu pelayanan yang terbest ya.

0: keluarga Indonesia.
1: Suara.
2: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
3: Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boring, ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Udah dulu untuk hari ini di hari Seninnya. Selamat istirahat ya.
1: Buat suara banyakin istirahat ya. Besok Selasa masih ada pekerjaan lagi.
0: Yuk semangat lagi.
1: Hari ini kamu bikin
0: udah pertengahan bulan Juli loh Ram.
1: Bener, udah pertengahan bulan Juli. Kamu usahain ada 1 jam tanpa gadget dulu. Ya, sekedar nikmatin kopi, sekedar dengerin musik favorit kamu. Udah 1 jam aja, setelahnya kamu istirahat.
0: Betul sekali. Jaga diri kamu, jaga orang-orang yang kamu sayangi. Sahabat suara, dan terus dengerin Suara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia.
0: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Mana lagunya nih, gak ada suaranya. Alright, apa kabar?
1: Gue minta semuanya lo WhatsApp gue sekarang 0816-114-1014 bilang, baik bang, baik bang, baik bang.
0: Atau
1: yang mau update-update posisi lagi di mana, terus traffic info gitu misalkan dari daerah masing-masing gitu ya, boleh. Atau misalkan pengen cerita kayak, real gue lagi gak baik-baik aja nih, ah itu dia. Justru itu juga yang gue butuh tuh paling gak, sahabat suara, oke? Okay? Gue akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Abis ini kita masuk dulu ke Tulus, sahabat suara. Ini lagu terbaru dari Tulus. This one is Teh Hijau. Station on 101.4 FM. Iswara, suara warga Indonesia.

Di suara-suara warga Indonesia, lo masih dengerin 101,4 FM menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yeay, yeay, yeay, yeay, yeay, yeay, yeay, yeay. Nongkrong bareng Beril. Au. Sahabat suara, ini gue lagi scrolling-scrolling Instagram dan gue melihat video klipnya Rich Brian yang judulnya Tear. Jujur bukan dia, gimana ya? Gue liat video klipnya tuh, ini gue nginget ini deh, jadi era-era sinetron Indo gitu tahun 2000-an. Lo liat deh teknik zoomnya yang

Ini lagi rame banget dibahas di medsos. Banyak netizen bilang kalau ya, nih orang berhasil sih dapetin detail khas sinetron Indonesia era 2000-an gitu katanya. Dan gue setuju sih, authentically. Authentically salah. Dia dapet gitu momennya anjir. Lo tonton deh official videonya di YouTube, udah ada. Gue tuh era nonton sinetron banget tuh 2000. Gue masih SD deh kayaknya deh. SD kelas 6. Tontonan gue inget banget tuh Liontin anjir. Naysila Mirdad. Kalau dulu ada Naysila, sekarang ada Naikila.

Abis ini gue puterin full lagunya ya, sahabat suara ya. Gue jadi kepikiran tau, kadang yang bikin kita kangen tuh sama tahun-tahun dulu tuh justru bukan tahunnya. Masa kayak 2016, 2012. Tapi justru kehidupan kita di tahun tersebut, sahabat suara. Jadi malam ini gue pengen tanya ke lo, kalau lo bisa balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo tuh pilih tahun berapa dan kenapa? Ada apa di tahun tersebut? Abis ini ya. Langsung jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Tapi gue bacain dulu deh WhatsApp yang sudah masuk nih. Ada Oriza di Madura, yang lagi sibuk nyampulin buku tulis anak. Bersyukur banget hari ini dari pagi bangun anak-anak pada nurut buat persiapan hari pertama sekolah sampai nganter les lancar-lancar semua. Keren, lancar-lancar pendidikannya ya. Semoga nilainya bagus-bagus. Dan apa yang lo lakuin buat anak lo nanti bisa berimpact bagus gitu ya, buat anak dan keluarga tentunya. Hai Renje, asik bener opening langsung teh hijau katanya. Abis teh hijau ntar aku buterin teh kila ya. Ardi, thank you laporan weather infonya, Semarang terang benderang katanya. Oke, sahabat suara, biar lo makin mantep nih dengerin Rich Brian lagu terbarunya Tear. Ini tuh kayak apa ya, Drive Safe kali ya, lagunya Rich Brian Drive Safe. Ambience-nya tuh mirip-mirip kayak gitu, jadi langsung dengerin aja. So this is from Rich Brian, Tear.

0: 100% mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Gue masih ngomongin soal di tahun berapa sih lo pengen balik gitu ya. Kayak kalau bisa lo balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo pilih tahun berapa gitu. Ini udah ada yang respon di WhatsAppnya Iswara, kita masuk ya. Lagu ini juga ngingetin gue kayak di tahun berapa ya, 2017 pas gue masih ngampus. Abai bilang, "Hai Real dari Abai, jujur gue pengen banget balik di tahun 2023. Sebab saat itu ortu gue khususnya mama masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih suka bercanda sama gue. Itu sih memorable yang pengen gue flashback. Tapi tahun kemarin terasa berbeda, gue kehilangan kedua ortu sekaligus sebab sakit stroke yang udah cukup lama. Abai, semangat ya Bay. Sumpah Bay, lo kesini deh nongkrong sama gue. Gue temenin. Kalau lo ada yang ngerasa gimana-gimana gitu, kalau suatu saat lo ngerasa kesepian, I got your back. Oke Bay." Ya Allah, jadi sedih gini guys. Gak expect. Ya buat kamu yang sudah ditinggal sama orang tua kamu dan orang tersayang gitu ya, tetap semangat karena disitulah kamu harusnya ngerasa spesial gitu ya. Karena gimana ya, kayak gue gitu ya, atau misalkan sepupu-sepupu gue yang orang tua udah gak ada. Spesial kenapa? Karena lo disitu dikasih survival mode tau. Justru secara gak langsung lo lebih hebat dari yang lain. Jadi kayaknya itu yang patut lo sombongin ya. Keren Bay, lo keren, gokil. Sehat terus bro. Ada Bagus. "Bang Ber, kalau bisa balik ke tahun lalu, gue mau ke tahun 1996. Ada telpon lagi ya ini. Siapa nih telpon? Oh, bapak gue. Ntar dulu ya, Pak. Dia pengen balik ke tahun 1996 sampai 2009. Sebab tahun itu banyak film jagoan dari Jepang dan Amerika Serikat. Oh, Spider-Man 2. Film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2, sahabat suara. Dan itu saat itu gue takut karena apa? Karena suara gede banget. Ini gimana ya cara matiinnya ya? Bentar. Not now. Oh, udah. Keren. Spider-Man 2 tuh film pertama gue. Pertanyaannya lagi, kalau lo pengen balik ke satu tahun, tahun berapakah, sahabat suara? Kasih tahu ke gue dan mungkin alasan dibalik itu apa ya? Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. So stay tuned on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Abis gue puterin lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Emang suasananya jadi tenang banget, jujur. Enak banget lagu, lo mesti dengerin. Gimana sih? Nah,
1: tidak cukup bangun pagi sesekali.
0: Jadiin back sound aja kali ya.
1: Panggung masih stabil seminggu dua kali.
0: Ceki-ceki WhatsApp dulu yuk, udah ada beberapa yang masuk di WhatsApp nih. 0811 sekian. Real, gue pengen banget balik ke tahun pandemi 2020. Jalanan gak macet, isi dompet jadi awet. Awet, tapi gak nambah. Jujur sama gue, iya gak? Gue waktu pandemi mandek banget cuy. Kan gue nge-MC ya, terus kayak gak ada event, jarang banget. Ya banyak lah sektor-sektor yang terdampak gitu. Walaupun dompet ya aman aja. Tapi gak juga, lo GoFood

0: Ada yang ada VN yang masuk.
1: Coba ya. Mana sih? Ini dia. Oh, enggak ada suara. Ini maksud gua.
2: Halo Om Berry.
0: Halo.
2: Aku mau request

Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Ada seseorang yang pengen curhat mengenai kejadian di tahun 2016. Lo sama kayak gue. Tapi apakah yang terjadi di tahun 2016? Selengkapnya abis ini. Stay tune on Suara Warga Indonesia.

0: lama dari viral, masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Yang lo lagi denger adalah Iswara Jakarta ya sahabat suara. By the way, masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, sampai jam 10 malam. Tapi gue akan kembali lagi di jam 9 malam nanti buat lo yang pengen cerita sama gue. Jadi topik malam hari ini adalah nih, ye, semuanya biar paham ye. Topik malam hari ini adalah, kalau lo bisa balik ke tahun tertentu, lo pengen balik ke tahun berapa sih? Kenapa? Dan ada apa di tahun tersebut gitu ya? Oke, tinggal jawab aja ke wawanya Iswara bisa 0816-114-1014 atau di TikTok, gue juga lagi live sekarang. Kita kembali ke lagu dulu. Oh ya, tadi denger request cuy, bentar. Request lagunya yang Indo banget, Katy Perry. Ada... muterin lagunya Katy Perry, muterin. Oke, lagunya abis yang satu ini. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung. Baca.

siapa di sini yang portonya blur, cari kerjaan mandek, ha, mau kerja di suara aja. Masa gitu? Masa ngelamar? Sahabat suara, ini kita masuk ke BTS dulu, berani terbuka sama Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go.

0: Indang.
1: Yes, malam ini yang dibuka bukan Beryl, tapi yang akan dibuka adalah Nadia dari Ciputat. Nadia, hai Beryl. Kalau aku boleh balik ke 1 tahun, aku pilih 2016. Waktu itu lagi banyak tugas kuliah. Loh, kok banyak tugas kuliah tapi dia pengen balik? Nah, ini jawabannya di sini. Uangnya pas-pasan, naik angkot kemana-mana. Tapi yang paling penting bang, tahun itu masih ada papa. Hampir tiap malam kita makan bareng. Papa selalu nanya kuliahnya gimana. Terus aku jawab, berisik lo gitu. Enggak, canda. Dia bilang gini, papa selalu nanya kuliahnya gimana. Dulu aku jawab sambil main HP. Nadia jangan dong, coba sambil main tab. Kadang malah pengen buru-buru masuk kamar. Sekarang aku baru sadar, kalau bisa balik 1 hari aja ke tahun itu, aku bakal simpen HP-nya.

gak kuat nih gue baca cerita-cerita kayak gini nih. Emang kadang tuh yang kita sesalin bukan karena gak punya sesuatu sahabat suara, tapi karena dulu tuh kita gak sadar ternyata itu momen yang suatu hari bakal kita kekanganin banget.

0: love you 3000. I love you 3000, sahabat suara. Lagu zaman COVID ya, Stephanie Poetry. Semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Di lirik terakhir. 1 2. Gue kira ada kayak na na na na na terakhir banget, taunya nggak ada. Ya udahlah, kita masih ngomongin soal lo pengen balik ke tahun berapa sih, sahabat suara? Coba di WhatsApp dulu ya, aku bacain ya. 0877, ini agak lain nih. Beril, aku pengen balik ke tahun 2002. Aku lagi lahir itu. Oh, Glenn, kau lagi lahir. Jadi kamu pengen balik di mana tahun, di tahun kamu dilahirkan? Aku sih ogah ya, balik ke 98. Ya lo tau kan jawabannya. And all I can think is where is the ring? Cause I know you wanna ask. Assalamualaikum Beril, waalaikumsalam Rombeng. Kalau ditanya waktu atau tahun berapa, saya pengen di Lebaran Idul Fitri tahun 2026 kemarin, yang dimana bapak saya meninggal pas setelah 2 hari setelah Lebaran. Saya pengen di waktu itu atau pas puasa. Saya pengen ngasih yang terbaik dan saya pengen ngerawat dan menjaga bapak saya yang lagi sakit secara penuh. Al-Fatihah buat bapaknya Rombeng. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak ya yang ditinggal di waktu-waktu yang mungkin sahabat suara tuh enggak siap gitu ya. Pokoknya yang terbaik, semoga dikasih tempat yang terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Dan kali ini ada voice note dulu sahabat suara mengenai tahun berapa sih dia pengen balik. Ada dari
1: Hello.
0: Buset kenceng banget Dar, taruh Dar, sabar Dar.

0: bukan jadian di 2019. Mm-hmm. 2020, 2021 itu tuh berantemnya tuh hampir setiap hari.
1: Gila.
0: Dan karena gue merasa ini adalah struggle yang susah, jadi tuh gue ngerasa kayak, wah gue harus spend time banyak waktu sama dia juga gitu. Betul. Karena waktu itu gue belum LDR.
1: Oh.
0: Gue tuh LDR itu di Oktober 2022. Karena dia ya keterima kerja di luar kota. Sedih juga sih gue waktu gue awal LDR, gila, nangis banget gue. Jadi kayaknya kalau misalkan disuruh balik, kayaknya gue kepengen ke 2022 aja deh, di mana gue nggak LDR gitu. Thank you banget dengerin besti. Semangat ya siarannya.
1: Semangat terus. Dari untungnya lo berhasil sekarang, lo berhasil melewati fase bosen-bosen, fase berantem-berantem, yang mana apalagi saat itu LDR. LDR tuh bener-bener bikin seseorang punya fase baru, tahu lo adaptasi lagi dengan yang biasanya ada dia physically, tapi sekarang akhirnya dia udah far away, tapi akhirnya udah balik lagi kan. Dan katanya kalian mau nikah sampai hari H, semangat dan lancar-lancar ya, pokoknya apapun obstacle-nya dijalankan gitu, dan semangat cari duitnya.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Sheila on 7. Lagi lo dengerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asik ya, asik dong.
1: Sekarang kita di BTS, berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
1: Rence, voice note. Masuk Rence.
4: Malam Beryl ganteng.
1: Malam Seng.
4: Mau join topik malam ini.
1: Iya dong.
4: Kalau andai kan ada pintu Doraemon tuh, mau balik ke tahun berapa? Gue pengen banget balik di 2018. Kenapa? Karena pas tadi denger siaran lo, gue langsung ngeliat archive IG kan, kayak tahun berapa ya? Oh ternyata di tahun 18. Gue ngerasa hidup gue seru banget, alhamdulillah, wasyukurillah. Itu adalah tahun sebelum ambil skripsi. Jadi pokoknya di awal tahun gue liburan semesteran tuh ke Jogja, double date gitu. Kayak akhirnya bisa liburan sama pacar dan teman gitu kan.
1: Boong.
4: Dimulai dari happy. Terus di tahun itu gue KKN. Itu first pengalaman ambil KKN ke Bandung. Waktu itu rame-ramenya Sungai Citarum harum tuh. Jadi tinggal di Bandung, di pedesaannya yang di benar-benar pinggir Sungai Citarum. Jadi
1: seru.
4: Ngerasain lah jadi hidup penduduk di sana tuh gimana, bersih-bersih sungai.
1: Seru.
4: Terus kenalan sama anak kampus lain juga.
1: Seru.
4: Terus di tengah itu gue juga liburan sama keluarga. Terus liburan kayak healing dikit tuh ke Malang, ke pantai gitu. Karena kan gue tinggal di Surabaya ya, Surabaya gak ada pantai bagus. Jadi kita mesti main ke Malang sama teman-teman. Terus ke liburan sama keluarga juga. Terus oh iya, gue kan ngefans tuh sama Hi-Fi dan Raisa ya.
1: Nonton Hi-Fi.
4: Di tahun itu gue ke konser Jazz Traffic pas Raisa hamil tuh, jadi terakhir sebelum dia hiatus melahirkan, gue ketemu dia di backstage, ngasih gift buat dia, dan gift itu diabadikan di story-nya dia.
1: Padahal
4: Raisa adalah artis yang jarang banget mengabadikan seperti itu. Wih. Terus Hi-Fi, gue deketkan sama Mas Febri, Febrian Indio itu, dia ngundang nikahan. Jadi gue belain datang dari Surabaya ke Jakarta ke nikahannya Mas Febri itu di tahun 2018.
1: Anjir, salam ya.
4: Terus apa lagi ya?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Geraha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Di suara-suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beril sampai jam 10 malam. Ini gue ada sebuah fakta ya. Ini adalah fakta dari topik kita malam hari ini, yaitu mengenai kita tuh pengen balik ke satu tahun. Tahun berapa? Jadi ada istilah dalam psychology, asik. Namanya reminiscence bump. Jadi penelitian menunjukkan bahwa banyak kenangan paling kuat yang kita simpan itu berasal dari usia sekitar 15 sampai 30 tahun. Iya lagi. It is where everything happened, bro. Di fase itu tuh biasanya kita ngalamin banyak yang pertama, kayak cinta pertama, lulus sekolah, kuliah, mulai kerja, dinamika ups and downs-nya tuh ada di tahun-tahun tersebut. Atau mungkin perjalanan penting dalam hidup lo gitu ya, baik itu yang positif atau negatif. Makanya gak heran kalau banyak orang yang pengen kembali ke masa-masa itu, sahabat suara. Jadi mungkin kalau di psikologi gitu ya, ya itulah reminiscence bump lo itu. Pertanyaannya lo di tahun berapa reminiscence bump-nya? Kalau gue sih di tahun 2016-an lah ya. Itu gue SMA tuh. SMA, semua hal terjadi. Anjay.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Beril sudah harus closing karena udah mau jam 10 malam. So thank you buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita ketemu besok lagi dari jam 8 sampai jam 10 lagi. Sampai jumpa di hari... Ini apa sih guys? Sampai lupa gue. Oh, dari Senin. Sampai jumpa di hari Selasa. Bye-bye.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye. Kelilipan. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini taya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan.
3: Udah ada sih.
2: Udah ada. Udah gak ada.
4: Makanya gak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
7: Baby Happy
2: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Meskipun tak kau semaikan
0: cinta. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: anak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. I will always

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Selamat datang di Suara Seru.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi. Itu kan saya jadi, aduh kenapa ya di pagi-pagi ini tuh kena brain rot, tapi masih.
2: Kayaknya perlu sesuatu deh.
1: Eh, perlu sesuatu yang segar-segar yang bikin bangkit semangat hari
2: ini. Kopi. Untuk klepon.
1: Hah, apa gimana?
2: Klepon.
1: Iya. Kamu pertama kali makan klepon umur berapa?
2: Sempel ya.
1: Masih enak gak tuh klepon di era itu?
2: Itu dari SD belinya.
1: Masih dong. Gasem ya. Iya.
2: Saya kemarin ditawarin sama Kia, pasangan saya. Katanya ini sih,
1: andalan
2: aku
1: nih,
2: mau bikinin kamu klepon tapi isinya coklat. Lumer dong.
1: Klecok dong. Klecok.
2: Klecok ya. Tapi saya mau aja sih, bilang kalau mau dibikin saya mau terus.
1: Ya asal kamu aja, jangan capek-capek, jangan marahin saya gitu.
2: Kalau gak enak jangan marahin saya gitu. Sahabat tapi... suara silau di luar ya.
1: Silau men.
2: Iya
1: ya.
2: Gimana man ini tadi dalam perjalanannya Sesa, gimana macet Sesa?
1: Enggak sih, hari ini gak segitunya kayak yang hari Senin.
2: Karena hari pertama sekolah juga ya.
1: Betul. Ini hari kedua sekolah, masih oke banget. Orang-orang juga kayaknya bangunnya juga lebih pagi mungkin ya. Jadi aman lah. Tapi buat kamu juga yang berangkat kerja nih, masih dalam perjalanan, ayo request lagu favorit kamu
2: di WhatsApp ya, di 0811 993391. Atau mungkin pengen gabung di TikTok kita, tinggal komen aja di @iswara.jm nih, ada yang lewat dulu. Adara, lebih indah dari matamu.
1: Hah, kamu sendiri.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Luar biasa ya, ternyata katanya Malik udah 25 tahun berkarya. Menjelang 25 tahun, bukan usia yang...
1: Muda lagi saya.
0: Muda lagi.
1: Gimana kemarin itu jadi gak sih dia bikin?
0: Udah.
1: Waduh, pasti seru banget ya
0: pasti
1: saya.
0: Pasti seru banget, tapi melibatkan banyak anak-anak kan.
1: Iya.
0: Suara anak-anak tuh kalau dikumpulin, ada lagu dia yang apa ya? Apa ya?
1: Dunia sekitar.
0: Katakan kalau enggak salah.
1: Itu gimana namanya? Katakanlah itu ya.
0: Mana sih nanti kita
1: iya dulu. Malik ini banyak banget lagunya ya sahabat suara ya.
0: Lagu-lagu yang gak cuman bagus tapi juga punya makna yang dalam gitu.
1: Salah satu lagu yang paling saya suka juga dari Malik itu kan Dunia Sekitar itu kan. Karena itu tuh kayak mengajakin kita untuk berpikir positif. Kalau dalam kehidupan ini gak selalu sesuai apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita harapkan. Tapi kadang kita harus menikmati semua prosesnya itu loh sahabat suara.
0: Harus sabar juga. Wah yeah. Gila ya, Malik ternyata udah di titik itu ya.
1: Iya yeah, sampai sekarang dia bikin lagu udah liatin ngetren aja saya.
0: Betul.
1: Lagi rame dia bikin aransemen, warna musiknya, liriknya. Kita bikin romantis, siapa yang gak suka sama lagu itu sahabat suara?
0: Siapa yang gak suka, walaupun kalau kata pemujanya Malik and the Essential yang
1: garis-garis ya.
0: Garis keras kayak kok gini sih?
1: Holigan.
0: Menurut aku enggak kok gini. Bagus ini.
1: Ini bukan Malik banget. Eh.
0: Kamu
1: lihat di TikTok.
0: Kamu mengenal Malik tapi belum sedalam itu berarti.
1: Ya, belum. Enggak ngerti kamu. Kok gitu ya seru rajin.
0: Enggak
1: bercanda.
0: Jajing.
1: Aduh, takut banget.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Wah, I love cheap thrills.
1: I love it, Nek. Eh, berarti kalau sekolah turun ini MBG jalan lagi kan, saya?
0: Jalan lagi.
1: Soalnya ini gabung nih katanya. Assalamualaikum, Umi Warsi Wasriah. Seorang kader jadi Umi absen saja mau bagiin MBG balita katanya.
0: Kader apa nih, Posyandu? Kader apa nih?
1: Kader apa kepala ini ya? Kader kepala daerah.
0: Kepala spender.
1: Lama-lama
0: kader
1: dong.
0: Itu kan kayak anu ya, misalnya yang penggiat gitu kan. Jadi misalnya kayak kader Posyandu misalnya gitu. Nah, kan MBG balita berarti Posyandu.
1: Oh, bahkan balita juga dapat MBG ya, saya?
0: Dapat. Macam-macam sih.
1: Itu dianterin ke rumah berarti ya?
0: Ada yang dianterin ke rumah, ada yang ngambil juga.
1: Sesa ikutan buat Ruby.
0: Saya di kampung saya nggak dapat karena Ruby itunya bukan dari kampung situ.
1: Oh, di kampung,
0: kampung papanya.
1: Oh.
0: Kampung papanya.
1: London.
0: Hah?
1: Di London.
0: Kampung apa? No. Kanada. Kenapa tiba-tiba anak Kanada itulah? Sahabat suara di Indonesia. Ini lagi

0: jaga anjing gitu ya. Banyak, cukup banyak masalah-masalah yang bisa dibilang sensitif gitu ya. Akhirnya kita karena sensitif ya kita ngebahas aja.
1: Iya. Karena di beberapa waktu yang lalu ya, saya ada ke coffee shop gitu saya.
0: Kenapa tuh?
1: Langsung mencek-cek dinding tuh saya tuh. Pemain dinding itu.
0: Kenapa?
1: Kali aja ada brankas gitu.
0: Oh, bisa sih memang punya bisa juga.
1: Kali aja ada ruangan apa sekarang gitu.
0: Sekarang kayaknya di rumah-rumah banyak ruang rahasia kayaknya.
1: Iya, bukan rumah lagi di coffee shop.
0: Di coffee shop.
1: Kalau di rumah kan pasti ada ruang rahasia tersendiri
0: itu
1: punya.
0: Itu B aja ya kalau di rumah iya. Tuh ya.
1: Iya. Coffee shop.
0: Saya masih keingatan itu tuh asisten rumah tangganya Adara Arafah. Bawa brankas pakai trash bag.
1: Tapi ketahuan ya karena CCTV ya sayang.
0: Ketahuan banget lah ada CCTV. Dan ternyata dia bawa kabur sama pacarnya.
1: Si pembantu itu.
0: Yes. Dan beliau itu udah paruh baya juga. Tapi pacarnya muda.
1: Hah? Oh berondong. Paruh baya tapi berondong. Mungkin terhasut kali ya.
0: Bukan terhasut.
1: Apa?
0: Tercinta-cinta.
1: Tergoda-goda buayan palsu.
0: Itulah
1: gitu.
0: Ya. Kalau cewek-cewek tuh kenapa gitu ya?
1: Nggak tahu ya saya, tapi misalnya juga nih ya ngelihat-ngelihat kesempatan gitu ya, bahkan perempuan itu yang awal mulanya nggak ada niatan ya kayak nah yeah. Berangkat dan dia tuh rela loh,
0: bener rela berkorban untuk
1: hal yang tidak berguna ya kan,
0: tidak worth it ya. Makanya kalau menggunakan ke lembutan hati wanita itu untuk hal-hal yang nggak bagus tuh kayaknya
1: jangan ya.
0: Kamu ini berdosa banget.
1: Tapi kalau yang boleh gimana sih? Yang boleh harusnya seperti apa?
0: Yang
1: menggunakan
0: boleh,
1: kelembutan wanita itu dimanfaatkan seperti apa?
0: Dimanfaatkan kelembutan wanita itu untuk dia bisa apa ya? Bisa hadir untuk anaknya lebih baik lagi. Nah, itu kan pastinya harus ada treatment dari suaminya.
1: Iya.
0: Ya kan, harus disenengin dulu, dihappyin dulu baru dia bisa keluar kelembutannya.
1: Oh,
0: nah,
1: tapi ini jangan.
0: Kalau dia nggak dihappyin, yang keluar bukan kelembutan.
1: Tapi.
0: Jadi lembut.
1: Jadi.
0: Lembut.
1: Lembut, ya? Lembut, jadi lembut ya.
0: Betul dia.
1: Ini marah belum apa dia. Pagi udah jalan ya.
0: Bener.
1: Agak pamit-pamit langsung agak berangkat
0: pamit,
1: aja.
0: Pamit, ninggalin duit jajan kagak, misalnya ya. Aduh, janganlah.
1: Kesel nggak sih ya kalau kita cowok itu tiba-tiba berangkatnya kayak saya mau pergi deh, dah gitu. Nggak salim nggak apa tuh marah nggak sih ya?
0: Kalau keadaannya udah terlalu chaos ya, yang saya lihat-lihat dari apa yang pernah saya lihat, kalau udah chaos tuh udah nggak peduli sebenarnya juga cewek.
1: Oh, dipastikan nggak peduli ya?
0: Iya udah kayak bodo amat.
1: Bodo amat. Mau gimana lu di jalan mau makan aspal kayak nggak apa-apa gitu
0: hanya
1: ya?
0: Hanya bisa disembuhkan dengan kau seret aku ke toko emas. Kalau invest aku dengan duit, nah itu baru
1: kau
0: bisa
1: belanjain
0: sembuh.
1: Aku.
0: Nah, itu baru bisa sembuh tuh kayaknya tuh.
1: Segitunya ya.
0: Segitunya kalau udah chaos.
1: Wah,
0: ya, makanya jangan pakai chaos, Sirzan.
1: Iya, doain ya.
0: Jadi kecil-kecil aja tuh kasih.
1: Chaos yang kecil-kecil. Kasih. 10.000, 10.000 gitu ya.
0: Aduh, kekecilan lagi 10.000.
1: Girls like you.
0: Itu girls like you nggak mau kayak gitu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Kamu masih bisa request di 0811-993-901 ya.
1: Kita tungguin buat sahabat suara yang pengen gabung WhatsApp ataupun dimanapun, kapanpun, dimanapun gitu ya. Kita lihat dulu ya berita-berita yang lagi hangat hari ini apa ya.
0: Lagi banget gitu ya. Tapi kita mengupas jurnal Vicky Prasetyo dong.
1: Siapa?
0: Jurnal Vicky Prasetyo. Kamu tau gak Vicky Prasetyo?
1: Tahu.
0: Konsonan Langit. Iya, Konsonan Langit. Nah, kemarin tuh saya nonton podcastnya dia tuh di Prasteguh kan. Terus dia tuh kayak membuka jurnal dia, rahasia cara dia mendekati para wanita.
1: Okay.
0: Cara yang pasti kata dia gak akan pernah gak berhasil. Kasih tahu sama Pengki teman kamu itu.
1: Apa?
0: Masuklah ke dunia perempuan di saat dia sebelum tidur.
1: Oh, gimana masuk?
0: Jadi dia tuh, kita tuh katanya Vicky, cowok itu kalau mau mendapatkan hatinya cewek, kalau bisa itu hadir di saat-saat dia itu udah mau tidur. Terus pas aku bilang kan, jam berapa tuh? Saya udah pernah juga tuh ngechatin, nggak dibalas tuh sampai sekarang, katanya gitu. Kamu salah hitungannya, kata dia gitu.
1: Oh, ada hitungannya.
0: Terus, kamu ngechatnya jam berapa, katanya. Jam 9. Ah, itu mah kesorean, katanya Vicky.
1: Asik.
0: Berarti malam, tengah malam ya berarti ya.
1: Tengah malam berarti.
0: Jam
1: 12.
0: 1-2 gitu.
1: Oke. Okay. Itu benar kata Vicky jam segitu.
0: Iya, yeah. Jadi itu kayak adalah momen-momen di mana orang akan gampang tersentuh hatinya.
1: Oh.
0: Gampang dimasukin.
1: Semuanya digituin, semuanya di
0: hampir enggak, pokoknya hampir semuanya kata dia dideketin dengan cara kayak gitu tuh works banget.
1: Okay.
0: Terus hari pertama kita chat biasa aja, chat kedua kita makin intens, hari ketiga katanya hari ketiga itu kayak puji, senang banget deh chatan sama kamu gitu kan. Hari keempat menghilanglah, jangan di chat lagi katanya gitu.
1: Oh.
0: Dan hari keempat pasti katanya ceweknya akan ngechat dia
1: duluan.
0: Itu udah works banget ya dia.
1: Gila Vicky Prasetyo ini.
0: Mau gak percaya, doi gladiator.
1: Hey.
0: Nah gimana tuh, jadi kan
1: aduh.
0: Nah,
1: itu udah berapa kali sih?
0: Beratus-ratus kali, dia kan brand ambasadornya KUA.
1: Oh, iya.
0: Dia tuh gimana ya?
1: Brand ambasador KUA dia ya?
0: Benar, jadi dia menceritakan tuh kayak cara dia mendekati cewek tuh paling banyak, paling sering tuh di saat-saat jam-jam rawan ya. Bahasa-bahasanya kalau jam bahasa-bahasa kita tuh jam rawan. Jadi jam rawan tuh dimana orang lagi overthinking. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi gampang banget dimasukin sama orang-orang kayak Vicky.
1: Lucu banget ya Vicky. Orang-orang kayak Vicky.
0: Ngerti gak? Orang-orang kayak Vicky.
1: Saya berarti salah satunya.
0: Ah, maksud kamu kayak gitu. Kamu kan ke tukang kawin.
1: Oh iya, tapi saya nggak chat tengah malam juga ya.
0: Oh iya sih.
1: Sore, saya sore. Ngechatnya sore.
0: Kalau sore nggak works di Vicky. Dia mainnya tengah malam ya. Jadi itu ada setan-setan.
1: Nah, saya gitu. Tuh kalau saya ya nih, sebut suara ya. Dulu ya.
0: Ngedeketin orang ngalir aja ya.
1: Follow, tag me. Ngechat, chat, follow back.
0: Iya, nge-follow aja maksudnya. Iya. Nggak kayak follow back dong. Nah, itu terlalu ketara. Benar.
1: Jadi kalau orang itu emang ada interest,
0: intensi ya,
1: atau
0: atensi dengan kita,
1: atau tertarik gitu, dia ngobrol back sendiri. Oh. Tuh udah kena tuh berarti ya.
0: Benar.
1: Terus dia posting, di tap aja dulu.
0: Kasih love aja dulu. Ini dari ini gladiator satu lagi nih. Terus ya. Lanjut.
1: Terus kan udah nih saya di like postingannya. Kalau makanan komen, di mana tuh makannya?
0: Itu paling gampang ya. Itu paling mudah gak
1: sih? Di sini kak katanya. Kapan kita makan situ? Langsung aja. Pede.
0: Dapat tuh biasanya tuh.
1: Dapat nemu aja.
0: Wah. Nah, artinya hitungannya pas. Hitungannya pas.
1: Dan biasanya tuh emang benar di jam-jam malam. Tapi jam 10 ke atas.
0: Tapi tergantung ininya juga gak sih, look-looknya gak sih?
1: Yes. Makin cantik makan mehong.
0: Makin mehong.
1: Mehong ini dalam artian susah.
0: Treatmentnya makin mahal.
1: Betul.
0: Nah,
1: effortnya juga harus mahal.
0: Bener. Dan klasik, elegan, mewah gitu.
1: Nah, mewahnya ini yang sulit bertahanin.
0: Nah, jadi sebenarnya sih kayaknya kalau matematikanya itu lihat di kemampuan diri sendiri itu yang pertama. Terus kita kali, oh ini kayaknya mau nih sama gue. Yeah. Nih.
1: Sama ini saya selalu ingat apa kata teman saya. Semua wanita tuh mau, tapi sesuai pemandirannya aja kayak apa.
0: Nah, Pengki kayak itu, Pengki ya. Sudah lawas banget.
1: Pengki ini, nah itu salahnya.
0: Lawan gladiator, lawas banget.
1: Masa aku bukan di sini, Peng? Aduh, kan kan mungkin, Peng. Kayak apa kisah cintai kamu? Ah. Besagin lah.
0: Pengki, ayo
1: Pengki. Besagin, nyawa nih.
0: Seminar kita, Pengki.
1: Keladaan aja ikam di Burai, soalnya Burai. Anak-anak ikam tuh.
0: Terjebak di ruang nostalgia sih, susah ya.
1: Pusing.
2: Juta-juta, ratus-ratus sekian.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aquaviva, murni, sehat, alami.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Suara warga Indonesia.
4: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Dewi. Jadi lagu penutup hari ini ya.
1: Ya kita tutup dulu ya sahabat
0: tutup
1: suara.
0: Tutup dulu ya. Hari ini.
1: Request ya. Aja yang ditutup. Di sini kan ngobrol-ngobrol.
0: Kita bakal ada di apa tadi?
1: Ngobras.
0: Oh, saya pikir Tanjau. Tanjau di live TikTok ya.
1: Tanjau di live TikTok. Kalau ngobras mah di Iswara ya kan.
0: Selamat pagi.